Kata berkasih setia Tuhan tak hanya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengji Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 7 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau berdoa, pernah dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan memberikan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

kami, agar kami boleh memahami, kami juga boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara ini dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 hingga ayat ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan suara ini dikasih Tuhan, nuansa pertandingan olahraga sangat terlihat dari gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam nas ini yang tengah kita pelajari hari ini. Memang suatu gambaran bermaksud untuk mempermudah pemaknaan, terlebih olahraga sudah lazim di Korintus pada saat itu. Namun di sisi lainnya, gambaran yang dipakai oleh Paulus untuk menegaskan dua hal yang secara mendasar. Pertama, hidup adalah pertandingan, dan yang kedua, Anda adalah petanding Allah. Di area pertandingan duniawi, hanya beberapa orang bertanding, selebihnya menonton. Namun, di arena pertandingan rohani, setiap umat Allah berada di arena pertandingan. Persoalannya adalah, apakah kita sekedar bertanding atau bertanding hingga masuk garis akhir? Untuk bertanding sampai garis akhir, ada prinsip pertandingan rohani yang harus kita ketahui. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama apakah prinsip pertandingan rohani yang harus dimiliki oleh petanding Allah. Prinsip yang pertama yaitu bertandinglah untuk menang. Dengar bisa melihatnya di dalam ayat ke-24. Petanding Allah yang berada di gelanggang pertandingan harus bertanding untuk menang. Perihal memenangkan pertandingan diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 24:5 secara jelas. Perhatikan ungkapan tidak tahukah kamu berupa peringatan khusus yang harus diketahui bahwa kehadiran kita di gelanggang bukan semata turut bertanding, melainkan bertanding untuk menang. Kemudian dipertegas dengan ungkapan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada kausalitas

atau dua hal yang saling menyebabkan di dalam hal ini. Karena berlari sedemikian rupa sehingga kamu memperoleh kemenangan, atau karena tidak berlari sedemikian rupa sehingga kamu memperoleh kekalahan. Umat Allah ditakdirkan bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk menaklukkan. Kata Ibrani Radah yang diterjemahkan berkuasa di dalam Kejadian 1 ayat 26 berarti menguasai dan membawa di bawah kendali. Rasul Paulus menegaskan hal yang sama, bahwa kita ditakdirkan bukan sekedar menjadi pemenang, melainkan lebih daripada pemenang. Itu berarti potensi untuk menang sudah dimiliki, tetapi bertanding untuk menang haruslah digapai. Karena kemenangan bukan semata diharapkan, tetapi harus diupayakan. Gaya hidup umat Allah adalah bertanding untuk menang. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, seorang petanding Allah tidak membiarkan dirinya mengalami ketakutan ketika memasuki arena. Daud berani menghadapi raksasa Goliat karena ia yakin Tuhan yang besertanya akan memberikan kemenangan bagi dirinya. Berbeda dengan kebanyakan orang Israel yang demam panggung saat berhadapan dengan Goliat. Hanya bersenjatakan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, Samson mampu membunuh prajurit Filistin sebanyak 1000 orang dalam satu perkelahian saja. Walaupun awalnya dirundung rasa takut, tetapi Gideon akhirnya maju berperang dengan pasukan sebanyak 300 orang saja dan mampu mengusir Midian yang telah menjajah Israel selama 7 tahun dan membuat umat Allah ketakutan setengah mati. Begitu pula dengan Abraham yang mampu mengalahkan 4 raja dengan masing-masing pasukannya yang baru saja mengalahkan 5 raja-raja. Ia berperang bukan dengan tentara, melainkan bersama 318 pengembala yang sama sekali tidak pernah berperang sebelumnya. Hal yang ada dalam benak dan sembari mereka adalah berperang untuk menang. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, prinsip yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu bertandinglah dalam peraturan yang ditetapkan. Pernah bisa melihatnya di dalam ayat ke-25a. Di dalam setiap pertandingan olahraga selalu ada peraturan atau aturan pertandingan yang diberlakukan. Bila kita melanggarnya, kita akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari arena pertandingan. Petanding Allah tidak sudi bertanding dengan cara yang salah, melakukan kecurangan serta melanggar aturan pertandingan yang telah ditetapkan. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, perhatikan ungkapan menguasai di dalam ayat ini berasal dari kerja Yunani yaitu ekrateutai, yang dapat diartikan mengekang diri, menetapkan disiplin, atau menghindari tindakan jahat. Selain memperhati tandingan, ia juga harus dapat mengatur dirinya sendiri. Sebelum terjun ke gelanggang pertandingan, ia harus masuk pemusatan latihan untuk mempertajam kemampuannya di dalam bertanding. Pengaturan waktu perlu mendapat perhatian secara sama sehingga menyediakan waktu untuk berlatih serta waktu untuk beristirahat. Ia juga harus memperhatikan pola makanan dan minuman yang akan dikonsumsikannya. Ia tidak akan sudi bila kesenangan pribadinya menjadi penghalang yang menyebabkan ia gagal untuk bertanding. Disiplin berarti mengorbankan yang baik dan yang lebih baik untuk mendapat yang terbaik. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, Ben Johnson pernah menjuarai lari secepat 100 meter dengan waktu di bawah 10 detik. Beberapa waktu ia menyandang gelar juara dunia serta mendapat predikat sebagai manusia. Namun semua itu tidak berlangsung lama karena gelar juaranya dianulir oleh Badan Atletik Dunia karena Ben Johnson terbukti memakai doping atau obat perangsang saat bertanding. Masyarakat umum yang tadinya kagum spontan mencibir karena Ben Johnson bertanding dengan cara yang curang. Sejak peristiwa itu, nama Ben Johnson tidak lagi terdengar dan hilang dari peredaran. Masih ingatkah di dalam ingatan kita perihal 4 pasangan ganda putri bulu tangkis didiskualifikasi dari ajang Olimpiade London tahun 2012? Alasannya, keempat ganda putri tersebut dinilai memanipulasi permainan agar kalah satu sama lain.

Federasi Bulu Tangkis Dunia WWF menyebut keempat ganda putri itu dalam tanda petik adalah main sabun. Kedelapan atlet dinilai tidak bermain sepenuh hati dan bersikap tidak sportif satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memanipulasi undian di laga perempat final. Bila memang terbukti para atlet tersebut melakukan kecurangan, tidak hanya nama atlet yang akan dihapus dari Olimpiade, tapi pihak IOC juga berencana menghapus bulu tangkis dari Olimpiade. Bila saja jadi dihapuskan, kesedihan yang paling mendalam akan dirasakan oleh negara Indonesia karena bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang sering menghasilkan medali bagi Indonesia di dalam ajang Olimpiade. Pendengar suara Indah Dikasih Tuhan, prinsip yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu bertandinglah sambil memandang hadiah. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 25b hingga ayat ke-27. Seorang petanding harus berfokus pada piala atau medali yang diperebutkan. Biasanya piala ditaruh di atas meja yang letaknya dekat dengan arena pertandingan. Diletakkan di situ agar para petanding dapat melihat sehingga memotivasi mereka untuk memperolehnya. Supremasi dari suatu pertandingan dilakukan ditentukan dari piala yang didapatkan. Memang memandang piala akan menimbulkan semangat untuk menggapai kemenangan. Tetapi, meraih kemenangan tidak dapat terlepas dari skill dan strategi yang dikenakan saat bertanding. Karena itu, setiap petanding dituntut perform yang baik. Saat bertanding, ia harus mengikuti komando dari pelatihnya dan terampil bermain dalam posisi yang dipercayakan kepadanya. Namun jago harus juga diingat bahwa isu pertandingan di sini bukan keselamatan kekal. Kita bertanding bukan untuk masuk surga. Petanding Allah bertanding karena ia sudah diselamatkan, sehingga kemenangan yang diraihnya menjadi suatu kesaksian yang dapat dibanggakan. Piala atau hadiah adalah keselamatan kekal, melainkan buah keselamatan. Memang sudah sepantasnya bila umat yang telah diselamatkan kehidupannya diwarnai dengan ragam kemenangan, karena memang predikat yang disandangnya adalah lebih dari para pemenang. Dengan suara Indah yang dikasih Tuhan, hendaklah kita bertanding dengan baik untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan oleh Allah. Kiranya kita boleh sungguh menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami baca pada hari ini boleh kami kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Khususnya biarlah semangat bertanding kami boleh terus menyala ya Tuhan, untuk kami boleh mencapai garis finish, garis akhir yang telah ditentukan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan Empok Noah, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok keluarga pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok keluarganya, baik itu melalui SMS maupun

ataupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dan pengorbanan-Mu yang dalam. Membuat kami hidup dan mendapatkan keselamatan. Kami bersyukur, Tuhan.

Kami berdoa Tuhan, biar kami mengerti dan memahami betapa lebar, panjangnya, dalam dan tinggi kasih Tuhan atas kita semua. Terima kasih Tuhan.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun melalui WhatsApp. Hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, meminta kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada Ibu Sri Lestari. Untuk Bapak Matius di Holis, kami juga yang berdoa yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang memulihkan kesehatan dari Bapak Matius. Dan kami juga tetap berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapinya, Tuhan, biar Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik jalan keluarnya. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kami tetap terus mendoakan untuk kakinya boleh kembali dipulihkan, kembali boleh dikuatkan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan kepada Ibu Meliana. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya. Kiranya Tuhan yang pimpin di dalam setiap studinya, boleh berjalan dengan baik. Dan pekerjaan suaminya juga, Tuhan, kami menyerahkan. Tuhan yang memberkati. Berdoa juga untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan studi dan ekonomi. Berdoa juga untuk Ibu Miyokwa di Cimahi. Untuk ekonomi keluarga ini boleh dicukupkan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kecukupan kepada keluarga Ibu Miyokwa. Dan kami juga berdoa untuk kedua anaknya, anak William dan Michelle, untuk pesan hidup yang mereka cari, Tuhan juga boleh menyediakan yang terbaik. Berdoa untuk Sharon dan Celine, Tuhan, di dalam setiap pekerjaan dan studi yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin Sharon di dalam setiap pekerjaannya, boleh dilakukan dengan baik. Sharon di dalam studinya boleh selesai dengan baik juga, ya Tuhan. Dan untuk pasangan hidupnya, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Kaisan, Jelena, Abed, kiranya Tuhan yang pimpin setiap pekerjaan yang mereka lakukan, boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan juga yang memberikan pekerjaan kepada Alex. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pasangan hidup yang mereka cari juga. Untuk Susan, Maureen, Kaisan, Angelina, Abed, dan Alex, kiranya Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicupang, untuk setiap pekerjaan, perekonomian, dan pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik. Untuk Bapak Wewe, kami juga berdoa kiranya Tuhan pimpin di dalam setiap kerinduannya memiliki pendamping hidup. Kiranya Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Hari ini kami juga berdoa dan bersyukur untuk Ibu Iit Sopiah di Mandalasari, Bapak Sunarto di Jalan Radeganda, Bapak Wansen, Ibu Ani di Cigantri, dan Bapak Jamaludin di Cibidai yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Engkau tambahkan kembali umur mereka 1 tahun. Kiranya sukacita di hari ulang tahun ini boleh Engkau berikan, dan mereka juga boleh merasakan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesediaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan paku doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi paku doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Fiana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nikah ada luar solo.
1: Hah? Hah? Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu kan.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya itu Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi buat perpanjang SIM kalian. Itu di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah sekarang buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Raja Wali, besok di Borma Setia Budi dan Sabtu di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, besok dan Sabtu jam 8 sampai 10. Yang Kabupaten Bandung hari ini ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah, besok di dealer Honda 98 Bale Endah, satunya lagi ada di Honda Bintang Motor Banjaran, dan Sabtu ada di Borma Katapang, serta di Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok di X Giant Kota Baru Parahyangan, Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat aja kan? Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar juga semuanya ya, dan tentunya sesuai dengan tuntunan tangan Tuhan. Senang sekali seperti biasa Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan yuk kita informasinya diupdate dulu aja yuk. Dari Bandung dulu, Bandung dari Indonesia dulu aja, yaitu wush. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan utang proyek kereta cepat wush bakal dicicil hingga coba tebak 20 tahun? Enggak, kecepatan. 30 tahun? Enggak, kecepatan. 80 tahun guys setelah melalui proses restrukturisasi. 80 tahun. Nilai cicilannya sekitar 1 triliun rupiah atau ya sedikit di bawah 1 triliun rupiah per tahunnya. Purbaya mengatakan tenor itu merupakan hasil restrukturisasi utang WUSH dan beban pembayaran tahunan tersebut masih bisa ditangani oleh pemerintah. Nah, jadi katanya untuk bebannya per tahun itu ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau dilihat masih bisalah untuk tenor cicilan 80 tahun katanya. Di sela-sela pembahasan itu, Purbaya sempat berseloroh menanggapi durasi pelunasan yang membentang hingga 8 dekade itu. Dia bilang, ya kita sudah mati, santai saja. Jika tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya, karena utangnya sudah direstrukturisasi. Purbaya mengatakan pengelolaan kewajiban utang WUSH akan dialihkan dari Badan Pengelola Investasi Danantara ke Kementerian Keuangan pada 15 September nanti dan berpotensi ditangani oleh Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan atau Indonesia Investment Authority. Ia juga memastikan dana untuk membayar kewajiban itu tersedia.

Ya pendengar, masih di program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin berita selanjutnya, yaitu dari dunia perrobotan. Produksi robot humanoid berbasis artificial intelligence atau AI ini semakin masif ya. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjual robot yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah perusahaan yang menjual produk robot humanoid AI yang bernama Unitree Robotics. Perusahaan ini berasal dari Hangzhou, Tiongkok, dan merupakan perusahaan robot global yang memproduksi robot berkaki empat atau robot dog dan robot humanoid yang kayak manusia. Nah, kalau dilihat dari sepanjang 2025 aja, lebih dari 14.000 robot humanoid terjual secara global. Hampir 90%-nya berasal dari Tiongkok. Dan perusahaan yang tadi aku bilang, Unitree Robotics tadi yang berasal dari Hangzhou, itu berhasil menjual 5.500 unit. Kemudian ada Egibot dari Tiongkok juga berhasil menjual 5.168 unit. Ubitech dari Tiongkok juga 1.000 unit. Leju Robotik itu 500 unit. Din AI 400 unit. Fourier 300 unit. Dan tahu nggak? Wah, dari Tiongkok. Tiga sisanya masing-masing 150 itu dari Amerika. Ada Figure AI, ada Agility Robotics, dan ada Tesla. Kemudian lainnya itu ada 1.350 robot. Berdasarkan laporan dari President's Research, penjualan robot humanoid global itu tembus ke angka 32,65 triliun rupiah pada tahun 2025. Dan angka ini terus diproyeksikan sampai tahun 2034 tuh hingga 137,5 triliun rupiah. Kalau kita lihat di tahun 2026 ini, diperkirakan akan mencapai di angka 38,32 triliun rupiah. Pokoknya kalau dilihat dari grafiknya tuh naik terus rencananya dari 2025 sampai 2034. Dan segini nih harga robotnya. Yang pertama dari Unitree G1, tingginya 127 cm. Ih, lebih pendek dari aku. Tapi dia lebih ringan, cuma 35 kilo. Dia mampu berjalan lincah, akrobatik, hingga menggenggam dan menangani barang dengan halus dan akurat. Harganya 239,77 juta rupiah, kayak harga mobil ya. Terus, One X Neo, tinggi, nah ini tinggi nih, 165 cm, beratnya 30 kg. Dia bisa melipat pakaian, merapikan rak, membersihkan ruangan, cuci piring dengan dishwasher, hingga menyiram tanaman. Harganya lebih mahal dikit, 355,22 juta rupiah. Terus ada Egibot X2, tingginya di tengah-tengah antara dua yang tadi, 131 cm. Berat 35 kg, tapi dia mampu berinteraksi dengan manusia. Dia juga bisa menyelesaikan berbagai tugas layanan seperti pemandu pameran dan resepsionis. Nah, harganya lebih mahal guys, 430,53 juta rupiah. Jadi kalian rencananya mau beli robot yang mana guys?

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, pendengar masih di dalam program Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Aku mau bagiin informasi selanjutnya. Ini juga masih datangnya dari Indonesia terlebih dahulu. You'll be okay. I know if you're need. Ada seorang lansia yang bernama Darmi, 63 tahun. Dia adalah lansia berasal dari Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dia dicoret dari daftar penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat aktivitas judi online. Padahal dia tuh gak bisa baca, gak bisa nulis, gak punya handphone, hidup serba terbatas. Dia termasuk ke dalam desil 1, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Nah, ternyata sebelumnya Darmi dan suaminya mendapatkan bantuan melalui program bantuan pangan non-tunai senilai Rp200.000 per bulan. Tapi bantuan ini dihentikan pada awal 2026 karena sistem menunjukkan dia terindikasi terlibat aktivitas judo. Petugas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kayu Geritan menyebutkan ternyata KTP Darmi pernah dipinjam oleh tetangganya pada akhir 2025 dengan bayaran Rp25.000. Pihak pemerintah Desa Kayu Geritan menyebutkan sudah mengajukan sanggahan atas penonaktifan duit dan proses reaktivasi bansosnya sudah diterima Darmi pada Minggu 30 Agustus pagi. Dia mengaku senang dan berharap bantuan bisa diterima kembali seperti sebelumnya. Nah, pendengar, lewat akun Instagramnya, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menjelaskan ada sekitar 1,5 juta warga kelompok penerima manfaat yang terindikasi terlibat judol. Kemensos disebut berupaya menangguhkan penerima bansos yang anggota keluarganya masih bermain judi online untuk dialihkan kepada KPM yang lebih membutuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian juga sama seperti Ibu Darmi ini, apa yang bisa dilakukan? Pusdatin Kesos menyebutkan penerima bansos yang masih membutuhkan berhak untuk melakukan klarifikasi. Ada dua metode. Pertama, lewat fitur sanggah judol. Jadi warga bisa datang langsung ke pendamping sosial, ke kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial untuk menyanggah dengan menandatangani berita acara klarifikasi bansos. Petugas juga akan mengunggah berita acara lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation dan hasil klarifikasi akan menunggu persetujuan dari verifikator dinas sosial kabupaten atau kota. Kalau hasil verifikasi sudah selesai, petugas Dinsos akan membuat surat pernyataan dan mengunggahnya ke SIKSNG untuk disetujui oleh Kemensos. Menurut pengalaman warganet, proses verifikasinya bisa memakan waktu 3-6 bulan. Cara kedua, warga bisa datang langsung ke kantor desa atau kelurahan atau dinsos tempat untuk mengkonfirmasi nomor rekening yang terindikasi melakukan transaksi judol. Warga lalu menutup rekening bank atau e-wallet yang terindikasi tersebut. Kemudian warga membuat pernyataan bermaterai untuk berhenti terlibat judol dengan datanya nama, NIK, nomor kartu keluarga, alamat, dan melampirkan bukti rekening atau e-wallet yang sudah ditutup. Terakhir, serahkan dokumen ini ke petugas untuk diunggah ke SIKSNG atau yang tadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, jadi jangan sampai yang dialami oleh Darmi ini teralami oleh kalian juga ya.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning. Pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Kamis, maka waktunya kita mengetahui sedikit tips-tips kesehatan sehari-hari. Aku mau kasih manfaat-manfaat kalau kita konsumsi buah naga nih. Karena buah naga tuh merupakan buah yang gak terlalu susah dicari. Dan bisa dibilang buah yang selalu ada, bukan buah musiman kayak mangga, kayak durian misalnya ya. Nah, jadi dia tuh di pasar ada, di supermarket ada, di tukang buah juga ada. Kulit luarnya menyerupai sisik naga, daging buahnya penuh dengan air, dan warnanya tergantung sih. Kalau buah naga yang biasa merah, tapi kalau ada juga buah naga putih, ada juga buah naga yang keunguan gitu ya. Nah, sekarang aku bakal bagiin manfaat rutin konsumsi buah naga sehari-hari. Kalau kita lihat dari Everyday Health, manfaat yang pertama adalah bantu jaga sistem pencernaan yang sehat dan kesehatan usus. Karena dia tuh kaya akan serat dan prebiotik. Katanya orang dewasa membutuhkan sekitar 21-38 gram serat per hari. Nah, di dalam 100 gram buah naga itu mengandung 3,1 gram serat yang setara dengan 11% dari kebutuhan serat harian. Tapi itu baru 100 gram aja. Sedangkan berat buah naga kan gak cuma 100 gram ya. Terus sedikit gitu, yang kedua, buah naga tuh punya kandungan vitamin C. Manfaatnya itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Pada buah naga daging merah, dia mengandung likopen dan beta lain, yaitu antioksidan pemberi warna alami yang berfungsi menetralkan radikal bebas dan bantu menekan pertumbuhan sel kanker. Menurut beberapa penelitian, ekstrak buah naga berperan dalam mencegah dan pengobatan kanker payudara. Tapi penelitian ini masih perlu melakukan lebih banyak uji klinis lebih lanjut ya, untuk memastikan efektif nggak pada manusia. Yang ketiga, bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskular serta berpotensi mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Menurut penelitian, antioksidan yang ada di dalam buah naga serta di biji hitam kecilnya itu kaya akan asam lemak omega 3 dan omega 9. Manfaatnya bisa membantu mengurangi kolesterol dan kadar kolesterol LDL atau yang kita kenal dengan kolesterol jahat. Kombinasi nutrisi ini tuh sangat mendukung fungsi pembuluh darah dan kesehatan jantung. Selanjutnya, ada yang bilang juga kalau kandungan serat yang tinggi pada buah naga bantu menjaga kadar gula darah dan mencegah lonjakan gula darah pada penderita diabetes. Mengkonsumsinya secara teratur juga bisa bantu menyeimbangkan kadar gula darah dan mencegah konsekuensi medis lanjutan pada penderita diabetes. Dan yang terakhir, bagi kalian yang mendambakan kulit sehat terawat, mengkonsumsi buah naga juga bisa jadi pilihan terbaik. Kita tahu ya, yang namanya penuaan dini itu disebabkan oleh beberapa faktor, stres, polusi, sinar UV, hingga pola makan yang buruk. Buah naga yang kaya akan antioksidan bisa bantu mengatasi kulit kering dan jerawat. Selain itu, kandungan vitamin C juga bisa bantu mencerahkan

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Vienna masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di setiap hari Kamis itu kita bakal ngomongin seputar tips-tips kesehatan sehari-hari. Kita bakal ngomongin soal plastik wrap. Ini tuh sering banget jadi andalan ketika kita nyimpan makanan. Mulai dari nutup sisa lauk, bungkus roti, sampai membekali sandwich. Nah, semuanya kerasa lebih praktis kalau pakai plastik wrap. Memang sih fungsi utamanya menjaga makanan tetap segar, mengurangi penguapan, sekaligus mencegah aroma dari makanan lain bercampur dalam kulkas. Tapi bukan berarti semua makanan bisa atau cocok dibungkus dengan plastik wrap. Ada beberapa bahan makanan yang justru lebih awet kalau disimpan pakai wadah atau pakai pembungkus lain. Yang pertama, ada sayuran hijau dan rempah segar. Apa aja nih, misalnya selada, bayam, daun ketumbar, daun mint, hingga parsley. Itu tuh wajib tetap bernafas setelah dipanen. Jadi bahan-bahan segar ini membutuhkan sirkulasi udara supaya gak cepet layu, gak cepet busuk. Kalau kita bungkus rapat dengan plastik wrap, kelembapan akan menumpuk dan malah bikin daunnya lebih cepat rusak. Untuk menyimpannya, lapisi sayuran dengan tisu dapur kering, lalu masukkan ke dalam wadah atau kantong khusus sayuran yang punya sirkulasi udara ya. Sementara kalau rempah-rempah segar, itu bisa dibungkus pakai tisu dapur yang sedikit lembab sebelum disimpan di dalam wadah. Selanjutnya, makanan yang masih panas. Mungkin setelah kita selesai makan, kita langsung pengen bungkus sisa makanannya supaya rapi. Tapi jangan langsung tutup makanan yang masih mengepul dengan plastik wrap. Ketika makanannya masih panas, uap bakal terperangkap di dalam kemasan. Jadi proses pendinginannya jadi lebih lambat dan bakteri malah lebih cepat tumbuh. Sebaiknya tunggu hingga makanannya cukup dingin dulu, baru disimpan dalam wadah kaca atau wadah kedap udara yang punya penutup. Next, keju lunak. Kalau kamu suka banget menikmati berbagai jenis keju, goat cheese, blue cheese, dan lain sebagainya, sebaiknya perhatikan cara penyimpanannya. Keju jenis ini tuh membutuhkan keseimbangan antara kelembapan dan aliran udara. Kalau dibungkus terlalu rapat pakai plastik wrap, kelembapannya bakal terjebak, jadi kejunya malah lebih cepat rusak. Teksturnya juga bisa berubah, rasanya bisa jadi kurang nikmat. Sebagai gantinya, buat keju-keju lunak kayak gini, kita bisa pakai kertas roti atau cheese paper secara longgar, lalu simpan di dalam wadah yang masih punya sedikit sirkulasi udara. Next, mentega atau butter. Ini sering banget dibungkus lagi pakai plastik wrap setelah dibuka. Padahal, makanan yang mengandung lemak tinggi seperti mentega sebaiknya tidak bersentuhan terlalu lama dengan plastik. Beberapa jenis plastik itu mengandung zat tambahan tertentu yang bisa berinteraksi dengan makanan berlemak. Meskipun plastik wrap yang digunakan itu sesuai standar keamanan, tetap aman digunakan, tapi banyak ahli menyarankan buat membatasi kontak langsung dengan makanan tinggi lemak dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita pengen menyimpan mentega lebih aman, pakai kertas roti atau beeswax wrap atau wadah kaca yang punya penutup. Dan yang terakhir, jamur. Jamur itu adalah bahan makanan yang gak suka disimpan dalam kondisi terlalu lembab. Nah, kalau kita bungkus dia pakai plastik wrap, itu bisa menahan uap air. Jadi permukaan jamurnya jadi licin, berlendir, dan lebih cepat busuk. Jadi, kalau kita mau nyimpen jamur, kita bisa pakai kantong kertas. Karena ini mampu menyerap kelembapan berlebih dan memberikan aliran udara. Selain itu, kantong kertas juga bantu melindungi jamur dari paparan cahaya berlebih, jadi kesegarannya juga bisa bertahan lama. Itu dia pendengar, beberapa makanan yang sebaiknya nggak disimpan pakai plastik wrap. Memilih cara penyimpanan yang tepat nggak cuma bantu makanan bertahan lebih lama, tapi juga menjaga rasa, tekstur, dan kualitasnya tetap optimal. Jangan sampai makanannya jadi rusak, kita nggak ngeh, kita makan, jadi keracunan kan?

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana selalu temenin kalian setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Hari ini di hari Kamis, jadi kita bakal ngomongin sedikit seputar tips-tips kesehatan. Nih, ngomongin tentang kebiasaan di pagi hari. Pernah nggak pendengar bangun di pagi hari, tapi tiba-tiba jantungnya kok kerasa berdetak lebih cepat ya? Terus kayaknya gelisah banget pikiran kita. Nah, kondisi ini bisa terasa mengganggu, apalagi kalau kita sebenarnya baru bangun tidur loh, belum melakukan aktivitas berat apapun gitu. Ternyata, rasa cemas, kurang tidur, stres, efek kafein, hingga perubahan kondisi tubuh setelah bangun, itu bisa jadi beberapa hal yang bikin jantung kita kerasa lebih berdebar. Nah, ada beberapa cara sederhana nih yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya. Jadi ketika kita merasa gelisah, nafas memang kerasanya jadi lebih cepat dan lebih pendek ya, tanpa kita sadari. Nah, kondisi inilah yang bikin tubuh kita terasa makin tegang dan buat detak jantung kerasa makin jelas. Buat bantu memutuskan siklus ini, kita bisa coba teknik pernafasan kotak. Caranya mudah. Tarik nafas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, hembuskan perlahan selama 4 hitungan, dan tahan kembali selama 4 hitungan. Jadi semuanya 4 hitungan ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Ulangi sekitar 1-3 menit dengan ritme yang nyaman. Nggak perlu memaksakan menahan nafas kalau memang ngerasa nggak nyaman. Tapi yang terpenting adalah menjaga nafasnya tetap perlahan dan terkendali. Kalau misalnya teknik pernafasan kotak tadi kerasa terlalu rumit ketika kita lagi panik atau lagi gelisah, ada cara yang lebih sederhana. Fokus aja pada membuat hembusan nafas lebih panjang daripada tarikan nafasnya. Misalnya, tarik nafasnya selama 4 detik, hembuskannya perlahan selama 6 detik atau sampai kerasa lebih nyaman. Kita bisa lakukan pola ini selama 3-5 putaran sambil duduk dengan posisi tubuh yang nyaman. Berikan perhatian pada udara yang masuk dan keluar tanpa perlu memikirkan hal-hal lain terlebih dahulu. Jadi nikmatin proses di mana udaranya masuk lewat hidung kita, ke tubuh kita, terus keluar lagi dari tubuh kita lewat hidung kita. Hembusan yang perlahan ini bisa bantu tubuh beralih dari kondisi tegang menuju keadaan yang lebih tenang. Terus, gunakan teknik 5-4-3-2-1. Bukan mau foto ya, saudara-saudara, beda ya. Ketika gelisahnya muncul, pikiran kita tuh bisa lari ke berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu kejadian. Kalau kita sulit menghentikan pikiran itu, coba teknik grounding 5-4-3-2-1 buat mengembalikan perhatian ke kondisi sekarang. Caranya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang bisa kamu dengar, 2 hal yang bisa kamu cium, dan 1 hal yang bisa kamu rasakan. Diulangi lagi ya, dari 5-4-3-2-1 itu yang kamu lihat, sentuh, dengar, cium, dan rasakan. Kita bisa melakukannya sambil duduk di tempat tidur, di kamar, atau dimanapun ketika rasa gelisahnya muncul. Dengan mengarahkan perhatian pada lingkungan dan sensasi tubuh, kita memberikan jeda dari pikiran yang terus berputar hingga perlahan bisa kembali fokus pada momen sekarang. Terus, kita juga kalau kita sudah mencoba duduk tenang tapi rasa gelisahnya masih kerasa kuat, mungkin tubuh kita justru butuh sedikit gerakan. Nggak harus olahraga berat, guys. Berdiri, jalan pelan-pelan, peregangan kedua tangan di atas kepala, putar bahu, goyangin tangan selama beberapa saat, itu bisa jadi pilihan. Perhatikan juga postur tubuh kamu. Kalau lagi duduk dengan bahu tegang atau kaki disilangkan, coba letakkan kedua kaki dengan nyaman di lantai dan lepaskan ketegangan pada bahu. Kalau sebelumnya berbaring, kamu bisa bangun secara perlahan, lakukan peregangan ringan. Aktivitas kecil seperti ini bisa bikin kita mengalihkan perhatian dari sensasi cemas, sekaligus bikin tubuh kita kerasa lebih siap bergerak. Kuncinya bukan seberapa banyak gerakan yang dilakukan, tapi menemukan aktivitas ringan yang bikin kamu ngerasa lebih nyaman.
Selanjutnya, cara tercepat menurunkan detak jantung yang berikutnya adalah kita bisa coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat yang bikin kamu nyaman. Bisa berupa pantai, kamar favorit, taman, pegunungan, atau tempat sederhana lainnya. Terus gunakan imajinasi seolah-olah kamu benar-benar berada di sana. Misalnya, kalau kita di hutan, aromanya kayak gimana nih? Suara apa yang kita dengerin nih? Suhu udaranya kayak gimana nih? Apa yang kerasa di bawah kaki atau apa yang kerasa dengan tangan kita? Semakin banyak indera yang dilibatkan, semakin mudah perhatian kita dialihkan dari pikiran yang bikin gelisah dan jantung berdebar. Yang terakhir, ketika jantung kita tiba-tiba berdetak cepat, mungkin respon pertama yang muncul, kita justru mikir, kenapa ya jantungnya kayak gini ya? Aduh, jangan-jangan ada sesuatu buruk yang kejadian nih. Nah, pikiran ini bisa bikin kita makin takut dan memperkuat rasa gelisah. Karena itu, coba ganti suara kritis itu dengan kalimat yang lebih menenangkan. Misalnya kita bisa bilang ke diri kita sendiri, oh iya ya, jantungnya tuh berdetak lebih cepat ya, tapi gak apa-apa, tenang dulu. Oh kayaknya dulu pernah deh kayak gini, dan ini pasti bakal berlalu. Kalimat-kalimat semacam ini bukan berarti mengabaikan gejala ya, tapi minimal kasih ruang ke diri kita sendiri buat nggak panik. Karena semakin pikiran kita panik, semakin berdetak dengan kencang kan si jantungnya. Bayangkan aja nih, kita lagi menenangkan seorang teman yang lagi cemas. Kita nggak akan langsung marahin dia karena ngerasa takut. Jadi perlakukan diri kamu dengan cara yang sama. Berikan waktu buat bernafas, duduk dengan nyaman, biarkan tubuh perlahan kembali tenang. Itulah beberapa cara tercepat menurunkan detak jantung atau perasaan gelisah di pagi hari. Semoga bantu ya.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Oke pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih ya bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sehat selalu.

0: Anda sedang mendengar ke 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Plus.

0: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Ketekunan adalah sebuah kebiasaan.
1: 越专心致志，越孜孜不倦，越能锻炼出耐力。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda kali ini dalam acara request lagu rohani Suara Indah atau Relasi. Dan Steve akan menemani Anda selama 3 jam ke depan dengan memutarkan lagu-lagu rohani kesukaan Anda. Dan buat pendengar yang mau merequest bisa melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Untuk line telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim ya, supaya memudahkan Steve untuk bisa tahu dari siapa requestnya dan untuk siapa. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Siang sih,
0: Mas. Bu Ami, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Puji sehat. Tuhan, sehat Bu Ami.
1: Selamat ya sekarang nanya.
0: Aman Bu Ami, sekarang hari Kamis
1: sehat,
0: lancar.
1: Sehat,
0: ya?
1: Keluarga sehat.
0: Puji Tuhan, sehat Bu Ami. Ku bersyukur Bapak, boleh.
1: Kirim-kirimnya buat Tip semangat sehat.
0: Amin.
1: Buat Ko Victor, Sidiono, Lo Jensen, Kak Eti, Andrelo, Sandra Pato, Koyakot. Buat gue dia, Depi udah lama ya. Buat kita, kita semua aja Tip.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Oke, sama-sama Bu Ami. Terima kasih banyak sudah merequest. Silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon, boleh 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang
0: Pak Benny Cakra, apa kabar?
2: Baik, terima kasih. Sehat ya?
0: Sehat Pak, puji Tuhan ya. Mau lagu apa Pak Benny? Hari ini lagu rohani.
2: Rohani yang ada seadanya.
0: Boleh, untuk ya. Siapa aja kirimnya?
2: Ya, ke sama dosir dulu, kemudian tuh Ibu Lanfang, Jaja Wiana, dan juga teman saya, sudah lama ini, Wang Cincu, sama suaminya, Bapang. Kemudian untuk Mimin Cing-Cing Ayun, Pak Suyono, Riko An, Riko Chu, kemudian Chen Fu Ing kominya, Jiwang Kung Kung, Api Pung Kung, dan kemudian untuk Pak Suyono, Riko An, Riko Chu, Mimin Cing-Cing Ayun sudah ya. Kemudian untuk Maria Mei, kemudian untuk Rani Ketapang, kemudian untuk teman-teman kita dan Pak Victor dan semuanya saja.
0: Okay.
2: Terima kasih, Steve.
0: Iya Pak.
2: Tuhan memberkati.
0: Yo, sama-sama Pak Benny Cakra. Thank you. Silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mas.
0: Ibu Mary, apa kabar?
3: Puji Tuhan sehat. Mas Fit juga sehat ya?
0: Puji Tuhan.
3: Iya. Mas, kalau aku cari damai lagunya.
0: Siap. Iya,
3: kirim buat Pak Fisher, Ibu Gloria, Ibu Minum, Ibu Tendri, Pak Alex, Pak Benny, Pak Dede, Pak Epi, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sujaya, Pak Ahim, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariamne, Ibu Herwin, Ibu Silvi, Ibu Ines, Ibu Tuti, Uda Asben, Ibu Siawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tip, selamat bertugas, sudah memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebun Kopi. Berikutnya, halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Pak Victor, apa kabar?
4: Tuan Steve, sehat ya?
0: Sehat juga.
4: Ya, puji Tuhan hari ini ya, sedikit mendung.
0: Iya. Pak Victor, suaranya nih agak putus-putus nih sinyalnya kayaknya nih.
4: Iya, kurang itu jelas. Gimana? Udah jelas?
0: Udah nih, sekarang udah oke.
4: Ya, one day at a time.
0: Oke, siap.
4: Thank you tadi Pak Benny, Ibu Mary, Ibu Ami ya. Kirim salam juga buat Ibu Linda, Lindawen, Erni, Suyono, Ibu Yuli, Bu Fani, Bu Wawa, Bu Feli, Weni, Silvi, Fani, Ilan, Ine, Iing, Yane, Fani, Sasang, Maya, Yunita, Bu Mary, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sinjaya, Pak Yako, Pak Haji, Bu Tun, Beni, Pak Dede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Bu Miming, Bu Herlin, Bu Yosef, Bu Syukwa, Fami, Feilan, Meitre, Yeni, Yelien, Yane, Ibu Lita, Maguat, Pak Kong, Ahin, Ayun, Pak Tony, Kong Epik, Pak Winata, Ibu Lianhua, Pak Cecep, dan Senciang, Centuing, Likucu, Likuan, Rehan, Bu Lin, Richard Simanjuntak, Pak Riyadi, buat semua aja. Thank you, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Satu penelpon lagi yang mau request dia kasih kesempatan. Boleh ke 6033540 0812 921 11 921.

Ya, bagi pendengar yang mau merequest lewat WhatsApp chat juga boleh, silakan kirim dari sekarang. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Dan di hari ini Steve kayaknya mau ngajak pendengar untuk sedikit bermain kuis supaya gak bosan ya. Nanti yang benar jawabannya boleh pilih dua lagu deh ya. Yang sudah request juga boleh ikutan lagi. Kalau jawabannya benar, nanti boleh pilih maksimal dua lagu untuk diputarkan ya. Nanti di segmen selanjutnya Steve akan mulai kasih pertanyaannya ya. Gimana nih, pendengar setuju gak? Kalau setuju boleh komen di WhatsApp atau juga di Instagram @suaraindah92.1. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Sudah ada banyak yang masuk. Nanti tetap akan Steve bacakan ya. Jadi untuk yang kuis ini kita boleh diikuti oleh siapa aja. Yang udah request juga boleh ikutannya. Dan sekarang Steve mau menyiapkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Tadi ada Ibu Ami yang minta lagu Ku Bersyukur Bapa. Kemudian ada Pak Beni Cakra minta lagunya tadi El Shaddai. Lalu ada Ibu Mary, Mia Yesus Jawaban Hidupku atau Kalah Ku Cari Damai. Dan tadi Pak Ketu nih, Pak Victor minta One Day at a Time. Sebetulnya ini masih tersedia satu slot nih buat pendengar yang mau request lewat telepon, karena Steve biasa kasih kesempatan di segmen pertamanya untuk 5 penelpon ya. Jadi Anda bisa menghubungi line telepon Suara Indah di 60335400 atau melalui WhatsApp call di 0812-921-11921. Dan karena ini acara requestnya lagu rohani, jadi nanti kuisnya juga tentunya akan seputar pertanyaan dari Alkitab ya, karena kita hari ini di acara request lagu rohani. Oke, kalau belum ada yang masuk lagi lewat telepon, Steve akan membacakan satu WhatsApp yang sudah masuk lebih dulu. Ada Pak Yakub mau lagunya Bejanamu dari JPCC, kirimnya buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisir di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Ibu Iing, Sonjaya, Bubun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andelau, Benny Pardede, Betty, Kukung Epic, Cecep, Silvi, dan Steve, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Yakub ya. Jadi lagunya akan diputarkan di segmen yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan buat pendengar yang mau merequest lagu, bisa mengirimkan request melalui WhatsApp ataupun juga telepon ya. Untuk telepon di 6033540, untuk WhatsApp di

0: 0812-921-11921. Rupanya sudah ada yang masuk nih, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Sis.
0: Oma Guat, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat. Bapak Sis sehat?
0: Sehat Oma, terima kasih.
1: Ya, puji Tuhan ya semuanya, supaya sehat semua. Dan saya minta lagu itu, Bapak Engkau Sungguh Baik.
0: Boleh. Untuk siapa kirim, aja kirimnya?
1: Ya, buat pasti dia sehat selalu dan keluarganya juga. Untuk Pak Victor, terima kasih tadi Pak Victor sudah kirim lagu. Dan Pak Penjaya, Pak Lokang, Cirebon, Pak Bunbun, Pak Siono, Pak Dedi Sakra, Ibu Ayu, Ibu Ui, Ibu Gloria, Ibu Beri, Ibu Buon Kopi, Ibu Asuki, Ibu Cenciang, Ibu Cekuang, Ibu Cewen, Kupong Eksi, Maria Mei, Ibu Cawen, suka lupa ya. Ya, untuk semuanya aja pendengar suara indah.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Oh, untuk pasti dia sehat selalu ya.
0: Oke, okay, Oma. Thank
1: makasih.
0: You. Iya, terima kasih untuk Oma Guat ya. Iya, kalau di antara pendengar ada yang mau merequest juga lewat telepon silahkan 6033540 atau melalui WhatsApp 0812-921-11921. Dan sudah ada Ibu Lili melalui WhatsApp minta lagu Ave Maria, kirim untuk Ibu Mary, Pak Steve, Charles, dan semua pendengar suara indah. Oke, okay. Terima kasih untuk Ibu Lili ya. Selanjutnya setelah Ibu Lili ada Pak Cecep di Padalarang. Minta lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat Semua Rencanamu Tuhan. Walau ku tak dapat melihat. Oke, okay. Kirim-kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Iko, Steve and Family, semoga sehat selalu. Oke, okay, terima kasih Pak Cecep. Iya, setelah Pak Cecep ada Ibu Lian minta lagu Bahasa Cinta dari Samuel untuk Anto S, Ellen Salon, Steve dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Oke, okay. Untuk Ibu Lian, terima kasih sudah hadir dalam request. Berikutnya, halo selamat siang.
2: Siang Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
2: Baik.
0: Puji Steve, Tuhan kalau
2: tolong
0: baik.
2: Tolong lagu Holy Hah? Apa?
0: Iya Bu. Lagu apa?
2: Apa kamu ngomong? Aku baru
0: puji Tuhan kalau sehat.
2: Terima kasih. Terus ini Ibu minta lagu Holy Holy.
0: Boleh.
2: Untuk Ko Victor, Susu Wenchingwen, buat Opa Yusman, Pak Andri Lakukong Etik, request lagi dong. Terus satu, salam kenal sama Ibu Betty. Ibu Betty kesian nih, si Steve gak ada temen guyonnya.
0: Iya nih Bu
2: Betty. Terus buat

0: terima kasih. Terus Ibu Leni Ketapang, terus buat Ibu Lina ke Kota Baru, dan buat semua Suara Indah yang mendengarkan. Makasih ya, Steve.
1: Sama-sama, Ibu Linda. Terima kasih banyak sudah request ya. Thank you. Okay. Satu lagi, ada Pak Anto Setiawan mau lagu The Three Bells dari Nana Muskori untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epic, Cikwe Niang, Li Ian, Alan, Setiawati, Pak Cecep, Steve, dan semua pendengar. Tuhan memberkati. Okay, terima kasih Pak Anto Setiawan. Dan Steve akan hadirkan dulu ya lagu-lagunya untuk Anda. Dan jangan lupa nanti Steve mau kasih quiz nih, seru-seruan ya, buat yang bisa jawab pertanyaan dari Steve seputar Alkitab tentunya. Nanti boleh pilih dua lagu. Buat pendengar yang sudah pilih lagu juga boleh ikutan lagi ya. Sekarang kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Yang pertama ada Bapa Engkau Sungguh Baik, kemudian Ave Maria, lalu Holy, Holy, Holy, Walau Ku Tak Dapat Melihat, The Three Bells dari Nana Muskori, dan juga Bahasa Cinta. Ya, selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Relasi. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, oke, sebelum buka request, Steve mau kasih kuisnya nih. Pertanyaan untuk pendengar, udah siap belum ya?

0: Ya, pertanyaannya yang gampang dulu aja ya. Oke. Ya, Steve mau ambil dari Perjanjian Baru nih ya. Pertanyaannya adalah, siapa murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus? Ya, silakan buat dengar yang tahu bisa langsung menghubungi lewat telepon 6033540 atau mau jawab langsung lewat WhatsApp boleh 0812-921-11921. Sebutin nama, kemudian jawabannya apa. Oke, silakan. Siapa murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus? Ya, sudah telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Susanti.
0: Susanti di mana?
1: Jawabannya Yohanes.
0: Yohanes, Susanti di mana ini?
1: Di Jalan Kembar.
0: Jalan Kembar, wah betul sekali jawabannya. Oke, Susanti boleh pilih dua lagu nih maksimal untuk diputerin.
1: Yoret Miak dari Yusrovan.
0: Mm-hmm.
1: Lalu dari Melita Sudah Besar, Yesus Penolong Yang Setia.
0: Dari Melita apa?
1: Yesus Penolong Yang Setia.
0: Penolong yang setia. Oke, thank you Susanti ya. Tuhan memberkati. Wah, ternyata pendengar suara indah. Pinter-pinter. Waduh, seru juga ya. Oke. Steve mau coba pertanyaan yang lebih sulit dikit ya. Oke. Okay. Ya, waktu Tuhan Yesus disalib, di atas salibnya kan ada di taruh tulisan tuh. Tulisannya adalah INRI. Nah, pendengar tahu enggak? INRI itu singkatan apa atau artinya apa deh? Apa kata arti kata INRI yang ditulis di salib Tuhan Yesus? Silakan, boleh WhatsApp call boleh 0812-921-11921 atau 6033540. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Steve.
0: Hai Ibu Mary nih. Oke, okay, Bu Mary gimana langsung?
2: Jawabannya lah inilah Raja Orang Yahudi.
0: Oke, okay. Wah hebat, keren. Betul jawabannya ya. Inilah Yesus orang Nasaret, Raja Orang Yahudi. Silakan Bu, boleh pilih dua lagu Bu?
2: Boleh ya, dua lagu.
0: Iya.
2: Bentar, saya lihat Tari Rimbun dulu lagunya, soal suka dicatat. Satu, Nun di Bukit Yang Jauh.
0: Nun di Bukit
2: Yang satu Jauh. Satu lagi Bapak Yang Mengasihiku.
0: Bapak Yang Mengasihiku. Oke, siap. Thank you, Bu Mary.
2: Terima kasih, Mas.
0: Selamat. Wah, rupanya keren ya. Hebat nih, gak nyangka nih secepat itu langsung bisa tahu jawabannya. Oke pendengar, sebelum Steve lanjut, ini ada request juga yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Steve bacakan dulu. Ada Opa Yusman minta lagu Allah Peduli untuk Pak Steve, Andre Lau, Lindawan, Setiawati, Arlan, Dianhua, Cecep, Bubun, dan semua pendengar suara indah. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Pak Yusman. Terima kasih juga sudah merequest ya. Satu lagi ada Ibu Nurma mau lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini untuk Pak Steve dan semua pendengar aja. Oke. Okay. Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Oke, okay. Ini sudah ada 5 lagu untuk diputarkan. Jadi kita akan langsung saja mendengarkan lagu-lagu yang sudah Steve siapkan. Tadi ada Ibu Susanti yang berhasil menjawab kuis pertanyaan pertama, minta lagunya You Raise Me Up dan juga Penolong Yang Setia. Dilanjut ada Ibu Mary Kebon Kopi dengan Nun di Bukit Yang Jauh sama Bapak Yang Mengasihiku. Kemudian ada Allah Peduli dan Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda di siang hari ini ya. Iya pendengar, kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon, bisa hubungi line telepon Suara Indah di 6033540 atau WhatsApp code di 0812-921-11921. Ya, sudah ada juga Pak Sunjaya nih, Steve bacakan dulu ya, takutnya keburu. Minta lagunya Glory Hallelujah dari Pak Sunjaya untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Suyono, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Kong Epic, Pak Akong, Pak Beni, Pak Dede, Yunita, Maya, Maria Mei, Bu Deborah, Bu Mary Bonko, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Ami, Bu Betty, Bu Iing, Wan Ilan, Omah Guat, Yang Cicendo, Pak Richard Simanjuntak, terakhir untuk Steve selama bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Sunjaya ya. Oke, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang Pak Bubu. Apa kabar Pak?
1: Kabar baik, semoga Steve juga baik.
0: Amin, baik Pak Bubu, makasih. Mau lagu apa Pak?
1: Berkati.
0: Aku diberkati ya. Kirim-kirim ya. Untuk siapa aja Pak Bubu?
1: Untuk Steve dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Atin, Ko Sintan, Ko Asin, Ko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Jensen, Ko Koang, Pak Suryono, Wen Tingwen, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Ko Antiong, Ayung Toko Nani, Andre Low, Ko Kong Epic, Lim Cikwang, Pak Yakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cete Padalara, dan Huin, Kominya, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cincin, Ibu Ayun, Yunit, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awandatu, dan untuk semua pendengar Suara Indah, Steve.
0: Oke.
1: Terima kasih, Steve.
0: Sama-sama, Pak Bubun. Terima kasih banyak sudah request ya. Oke, silakan yang mau request lagi 6033540. Ibu Marianti belum masuk nih. Ibu Betty juga udah lama gak dengar suaranya. Aduh, bener nih Steve kangen sama Bu Betty di Pagarsi. Kangen guyonannya Bu Bet, kalau di grup sering muncul, tapi kalau di on air kemana aja nih, kayak habis kuota aja Bu Bet. Ayo masuk Bu Bet, tunggu nih. Oke, ada juga Pak Jimmy sudah hadir di WhatsApp, mau merequest lagu Pelangi Sehabis Hujan untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu. Oke. Thank you Pak Jimmy. Lalu ada Ibu Elia di Ranca Ekek, mau lagunya Tak Terbatas buat semua pendengar Suara Indah di mana saja. Oke, terima kasih. Kemudian ada Abednego juga minta diputarkan lagu Kau 123. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Elia dan juga Abednego ya. Ada juga Ibu Setiawati minta lagunya Dia Hanya Sejauh Doa untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yungman, Pak Andrelo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Melianawati, Bu Lani Katapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Bonkop, Om Agwat, dan semua pendengar juga setiap Tuhan berkati. Oke, thank you Bu Setiawati. Oke, mau menyapa juga buat Ibu Feli, semoga sehat selalu ya. Ibu Marianti belum masuk, di absen dulu nih. Kemana nih hari ini Ibu Marianti nih? Harus di absen dulu supaya nongol. Kemudian untuk Pak Alex, Pak Suyono, siapa lagi ya? Pak Uke, Bapak Andrelo biasanya rajin nih, belum masuk hari ini, semoga sehat-sehat. Oke, pendengar, Steve akan putarkan dulu lagu-lagunya, nanti kalau masih ada waktu kita kepis lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi sehabis hujan.

0: 92,1 FM, Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Gimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Oke, kita masih punya sedikit waktu lagi sampai dengan pukul 3. Kalau masih ada yang mau request lewat telepon, silakan bisa ke 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Sudah ada Ko Ahin melalui WhatsApp minta lagu kunyanyi Haleluya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syukwa, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni dua-duanya, Buncun, Andrelau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Kehong Epik, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ko Ahin di Cibadak. Ya, dan sambil menunggu ini, Steve mau kasih quiz lagi nih. Kalau tadi sudah Steve bagikan pertanyaan dari perjanjian baru, sekarang kita coba di perjanjian lama ya. Nah pendengar, pernah pasti ya baca atau mendengar kisah tentang Simpson ya, atau Simpson dan juga Delilah. Nah ini kisah yang sangat terkenal di masa hakim-hakim. Nah pertanyaannya buat pendengar ya, siapa nama ayah dari Simpson? Silakan yang tahu boleh langsung 6033540 atau WhatsApp chat boleh 0812-921-11921. Siapa nama ayah Simpson dalam Alkitab? Ayo, siapa yang tahu nih? Dicoba pengetahuan tentang perjanjian lama. Yang sudah jawab kalau tahu boleh ikutan lagi ya, nanti yang betul dapat hadiah, boleh request dua lagu ya, cepetan ya. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang
0: Ibu Ellen. Hey, apa kabar?
1: Saya mau jawab kuis.
0: Oh, jawab kuis boleh. Siapa nama ayah Simpson? Waduh, betul sekali. Keren. Bu Ellen, selamat ya. Thank you. Silakan Bu Ellen, boleh pilih dua lagu. Silakan Bu, boleh pilih dua lagu. Mau lagu apa?
1: Pilih dua lagu.
0: Iya, hadiahnya dua buah lagu.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Lagunya.
0: Ya Bu,
1: lagunya itu
0: maksimal dua, satu boleh, dua juga boleh.
1: Nanti saya pikir dulu.
0: Kenapa?
1: Nanti saya WA
0: deh. Nanti WA. Oke, thank you Bu Ellen ya. Yuk, selamat buat Ibu Ellen. Wah, kayaknya seru kalau kita bikin sistem poin ya. Jadi nanti Steve bikin daftarnya gitu, kemudian setiap acaranya ada kuis, nanti siapa yang kumpulin poin terbanyak dalam periode tertentu, nah kita kasih hadiah. Hadiahnya beneran nih, jangan cuma lagu. Nanti coba Steve cari sponsor supaya menarik ya. Setuju gak nih pendengar? Kalau setuju boleh komen di WA, boleh ya, atau di Instagram juga boleh. Kita bikin kuis khusus ya, supaya tambah seru nih acara ini. Iya pendengar, sambil menunggu Ibu Ellen memberikan pilihan lagu sebagai hadiah, satu pertanyaan lagi coba ya. Coba-coba Steve mau tanya lagi satu pertanyaan. Cuman kayaknya kalau dua lagu gak akan keburu, mungkin satu lagu aja ya. Udah mau pukul 3 nih, satu pertanyaan lagi ya. Di dalam perjanjian baru lagi ini ya, Yohanes dan Yakobus itu diberi julukan sama Tuhan Yesus itu Boanerges. Nah, apa arti kata Boanerges? Silakan yang tahu jawabannya boleh langsung jawab lewat WA atau telepon 603-3540, WhatsApp call 0812-921-11921. Apa arti kata Boanerges? Adakah yang tahu? Iya, ada yang telepon. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Bu Susanti.
0: Ih, Bu Susanti lagi. Anak guru, ya. Jawabannya apa, Bu?
2: Anak guru.
0: Anak-anak guru, iya, betul sekali. Wah, hebat nih. Jago-jago pendengar suara indah. Silakan, Bu, boleh pilih satu lagu aja.
2: Dari Yosua Abraham, terserah lagunya apa aja.
0: Oh, dari Yosua, ya. Oke, thank you, Bu. God bless, ya. Wah, ini Ibu Susanti pilih dari dipilihin dari Yesua, boleh. Oke, okay, ada Bu Ellen nih, mungkin mau kasih ini lagunya. Halo, Bu Ellen, gimana?
3: Kasih lagunya Ku Bersyukur Bapa.
0: Ku Bersyukur Bapa.
3: Hatiku Percaya.
0: Hatiku Percaya. Nah, untuk Ku Bersyukur Bapa tadi udah diputar, jadi Hatiku Percaya aja, Bu, ya. Supaya waktunya cukup, ya. Oke, okay, thank you Bu Ellen, ya. Ya, Tuhan berkati Bu Ellen. Hatiku Percaya. Kayaknya ada dulu nih, Hatiku Percaya yang mana ya? Yang Insinyur Niko atau yang JPCC? Oke, dari Yesuanya kita dengarkan Walau Gunung Tak Berpindah, ya. Lagu yang keren banget. Langsung aja, ini dia lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi masih dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengaran kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Kamis jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa.

0: Semakin sering kita menyerah, semakin menumpuk tugas kita, dan semakin sulit untuk menyelesaikannya.
1: 妥协, 逃离, 不会让你觉得更轻松, 也不帮你解决任何困难。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Wow, apa kabarnya pendengar? Senang banget hari kami sudah tiba dan saatnya Jason kembali tentunya mengudara di ruang dengar Anda ya. Dan dimulai kalau bukan dengan cinta, kisah lika-liku unik tentang cinta. Sebab program ini kita akan bersama-sama bedah, menguak, membongkar semua hal tentang percintaan ya. Tentunya kamu, apapun status kamu hari ini, single, double kok kayak Indomie ya. Single, mau jomblo, mau PDKT parah sekarang, atau lagi jadian, atau lagi pacaran, apapun ya. Di sini tempatnya kita mau curhat bareng, mau ngobrol bareng tentang cinta ya. Kenapa? Karena ya kita supaya belajar. Jadi kalau misalnya dulu Jason pernah dikasih tahu mentor Jason ya, bahwa kalau dalam hubungan tuh harus terus belajar. Kalau enggak tuh nanti hubungannya akan stagnan, akan diam, dan akhirnya bisa gugur, bisa layu ya. Jadi alangkah menyenangkannya kalau kita bisa belajar, apalagi tentang cinta ya. Enggak ada yang salah tentang cinta. Kita belajar biar lebih oke lagi dalam menghadapi setiap tantangan dalam percintaan, oke? Dan seperti biasa setiap hari Kamis pastinya Jason akan bawakan tema-tema yang berbeda ya. Dan selama kurang lebih 4 jam ke depan sampai jam 7 malam, selain lagu-lagu yang cantik yang udah Jason pilih ini hari ini, tentunya kita akan bahas setiap hal tentang tema kita di hari ini, oke? Dan hari ini Jason punya tema yang cukup menarik. Ini dapat masukan dari teman Jason ya di Singapura, wes. Dia jauh-jauh datang, terus ngobrol sama Jason, terus dia bilang, kenapa gak bahas soal ini? Boleh sih ya. Jadi buat Anda, Bro Marvin, yang memberikan tema ini, terima kasih. Jason mau bawa ini ya, yaitu tentang support system, wes. Nah, itu dia ya. Jadi gimana sih, apa sih support system? Nah, jadi memang menarik ya, kalau lihat dari apa ya, menjadi support system itu kan gak selalu tentang pacar ya, tapi bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat. Tapi kadang lebih identik dengan kalau kita punya pacar gitu ya. Pacar kita adalah the best support system katanya gitu, saling mensupport gitu ya. Tapi kadang juga di satu sisi bisa jadi support system, tapi ada juga penelitian yang bilang bahwa seseorang itu bisa jadi source of stress juga atau beban lah ya. Nanti kita coba lihat juga ya, kayaknya seperti apa, terus kenapa penting, terus kita juga bahas definisi support system itu seperti apa ya. Semoga kita bisa belajar hari ini bagaimana pentingnya support system dalam kehidupan percintaan kita. Oke, tapi nanti dulu dong pastinya ya, karena Jason masih punya beberapa buah lagu dulu nih untuk menemani kamu di awal dari Klinik Cinta hari ini. So jangan lupa tetap di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Jason be right back.

Oke, kita masuk ke pembahasan kita ya. Hari ini Klinik Cinta. Pastinya hari ini kita akan bahas tentang support system. Mungkin kamu sering dengar tentang support system ini sebenarnya ya. Maksudnya istilahnya, mungkin kamu juga dengar di antara teman kamu, di circle kamu gitu kan, atau di tongkrongan gitu kan, bahas tentang support system. Tapi mungkin kamu juga gak tahu sampai hari ini kira-kira sebenarnya apa sih itu teh. Nah ini Jason mau coba bahas, oke? Okay? Jadi support system itu adalah jaringan atau sekumpulan orang sekitar kita. Nah ini bisa banyak ya, bisa keluarga, bisa pasangan, teman dekat, rekan kerja, maupun mentor yang dia tuh memberikan dukungan dalam kehidupan kita. Nah dukungan tuh banyak guys ya, jadi nggak cuma satu doang sebenarnya. Jadi istilahnya dia tuh, mereka tuh adalah orang-orang yang helpful, yang membantu kita, memberikan dukungan dalam berbagai situasi. Ya, jadi kalaupun kamu hari ini belum punya pacar, nggak apa-apa. Kamu sebenarnya masih punya support system gitu kan, bener dong ya. Nah, makanya kita bahas ya, oke. Okay. Nah, kita lihat jenis-jenis dukungan apa yang bisa diberikan oleh support system ini guys. Yang pertama adalah dukungan emosional. Pasti nih ya, ini yang paling penting ya. Jadi berupa apa sih emosional tuh? Bisa perhatian, bisa empati ya. Dia menjadi pendengar yang baik gitu, dan rasa aman tanpa menghakimi. Nah, itu yang bagus ya. Jadi secara emosional membantu kita, oke, okay, mendukung. Yang kedua adalah informasional. Nah, jadi memberikan saran, panduan atau masukan dalam kita untuk memecahkan masalah. Nah, itu juga bagus ya. Jadi informasional ya. Dan juga ada juga dukungan praktis. Nah, praktis itu lebih ke bantuan yang nyata, misalkan materi gitu ya. Misalkan lagi butuh, dia memberikan sumbangan ataupun tenaga, waktu atau bantuan yang sifatnya itu lebih terlihat gitu. Jadi direct gitulah ya. Misalnya tenaga gitu, misalnya kamu kalau di gereja misalnya dekor gitu ya. Nah, ini dia bantu tenaga. Itu kan jadi support system. Jadi support system itu enggak selalu melulu ngomongin soal jadi pacar seseorang atau pasangan seseorang. Cuma memang entah kenapa ya, kalau namanya support system itu identiknya dengan pacar kita sendiri ya enggak sih?

Nah ternyata si support system ini juga bisa dibangun guys ya, nggak cuman tadi yang Jason bilang, nggak cuman melulu kamu udah pacaran pasti dapat support system gitu ya. Terus yang udah pasti ada kan biasanya ya keluarga gitu. Nah tapi ada juga cara membangun support system ini, beberapa ya, maksudnya mungkin lebih ke langkah realnya. Yang pertama tuh kamu bisa bergabung dengan misalkan kalau kamu masih di kampus ya, mungkin di himpunan atau misalkan di apa sih istilahnya kalau sekarang teh unit kegiatan mahasiswa guys gitu ya, kan banyak macam tuh. Atau misalkan klub-klub di luar sekarang kan, kayak klub pedal mungkin sekarang yang lagi rame ya, klub berenang mungkin, sepak bola, atau mungkin arisan kalau kamu udah usia ibu-ibu gitu kan, atau mungkin kamu mau ikut himpunan, atau kalau dulu di kampus Jason nih ada kayak klub pendaki gunung gitu, nah, itu kan seru ya. Jadi itu bisa membangun support system dengan orang-orang yang mungkin bersama-sama dengan kita hobinya gitu. Jadi bisa saling dukung. Misalnya kamu ikut klub padel nih, padelnya misalnya belum terlalu bisa kan, bisa saling mendukung gitu ya, kayak gitu. Selanjutnya juga kamu bisa melihat lingkungan sosial kamu nih dan pilih orang-orang yang punya vibes dan lingkungan yang positif. Nah itu bagus ya, jadi circle-nya harus yang positif gitu ya. Terus bisa juga kamu mencoba untuk bersikap terbuka, karena kadang support system itu mungkin orang lain tuh butuh kamu jadi support system dulu buat mereka, dan nantinya mereka bisa jadi support systemnya kamu. Ya itu penting tuh ya, saling terbuka gitu kan. Nah terus cobalah aktivitas baru juga supaya bisa masuk dalam kelompok yang baru juga. Jadi kadang kalau misalnya gini ya, kalau menurut Jason nih, kalau secara usia, kalau kita semakin berumur tuh emang circle kita kan semakin sedikit, semakin kecil lah ya. Jadi kalau kamu bisa terlibat dalam aktivitas baru gitu ya, bisa menang kelompok gitu, melihat hal-hal baru, itu bisa juga bikin support system yang baru gitu. Kayak entah kenapa ya, Jason lihat beberapa teman Jason sekarang tuh sering banget mereka traveling sendiri loh. Hebat gak? Mungkin ke Bali, mungkin ke luar negeri gitu ya. Or do something lah, aktivitas yang sendirian, tapi nanti di sana tuh misalkan di kota atau di negara lain tuh dia bisa ketemu dengan apa sih istilahnya ya, travel buddies yang baru sih. Jadi di sana justru mereka ketemu dengan orang-orang yang baru, terus berkepanjangan nih, bisa jadi berteman terus, jadi circle yang deket gitu, kalau tiap kali pergi bisa sama itu gitu ya. Itu menarik sih. Atau juga kalau Jason sempat lihat trennya adalah banyak orang yang bikin komunitas informal. Salah satunya yang mungkin cukup menarik adalah komunitas suka. Nah, jadi mereka nggak kenal sama sekali nih guys, tapi mereka tuh punya kesenangan yang sama, yaitu kuliner bersama. Nah, dengan gitu mereka tuh misalkan ambil waktu misalnya di hari Sabtu gitu ya, mereka tuh saling ketemu di satu titik nih, terus nanti mereka jalan ke titik lain tuh, maksudnya kayak kuliner aja di sepanjang jalan itu, menarik kan? Nah itu bisa kamu lakuin ya, barangkali kamu pengen, bisa tuh, seru kayak gitu ya. Nah itu bisa bikin circle baru, dan siapa tahu bisa jadi support systemnya kalian ke depan, menarik juga ya.

Nah, kalau kita jauh bahas lebih jauh dikit ya, kenapa sih sebenarnya kita butuh support system ya? Kalau menurut sebuah artikel yang Jason baca nih, orang tuh mungkin kita menarik definisinya tuh dari sesuatu yang mungkin kita udah tahu semua ya, bahwa yang pertama tuh adalah manusia tuh makhluk sosial, bener nggak sih? Jadi sebenarnya walaupun orang itu hidup sendiri, mandiri tuh mungkin possible, dalam arti banyak kok yang mandiri, tapi kita tuh pada kenyataannya tetap butuh orang lain, bener gak sih? Contoh misalnya kalau kita mau beli barang atau kita mau dapat penghasilan, kan itu harus ada orang lain yang beli. Kalau kita sendiri yang beli ya gak akan dapat apa-apa ya. Jadi pada akhirnya secara gak langsung pun kita tuh butuh orang lain. Jadi makhluk sosial tuh real, fakta ya, manusia tuh makhluk sosial. Dan di satu sisi jujur ya, kehidupan tuh gak segampang itu, benar gak sih? Kehidupan tuh gak sederhana itu, gak sesederhana itu. Mungkin kamu waktu zaman masih kecil tuh kamu merasa hidup tuh sederhana, belum dewasa. Tapi gitu kamu udah dewasa, beranjak umurnya makin lama makin dewasa gitu ya, kamu ngerasain bahwa hidup tuh sebenarnya tekanannya sangat besar. Setuju gak sih? Nah untuk itulah kita tuh butuh support system, butuh orang-orang yang mendukung kita tadi, baik secara emosional, praktis gitu ya. Nah dengan adanya dukungan, kita tuh bisa menjalani hidup dengan lebih baik gitu ya. Tapi yang ini dia yang harus kita perhatikan adalah, jangan juga kita tuh ada di lingkungan yang toxic atau manipulatif atau malah abusive gitu. Jadi nanti bukannya kita dapat support system, itu malah bisa berdampak buruk sama kita. Jadi malah kena mental gitu istilahnya lah ya. Jadi kita butuh juga punya support system yang positif, yaitu orang-orang yang tulus, peduli, dan mampu memberikan semangat di setiap keadaan. Jadi penting banget nih support system tuh ya. Jadi walaupun kamu hari ini mungkin belum punya pacar, it's okay. Bukan berarti support system yang kamu butuhkan tuh adalah langsung pacar kamu mikirnya gitu. Nah itu enggak ya, menurut Jason tuh kayaknya terlalu naif kalau kita ngomong gitu, oke? Tapi ya namanya juga kering cinta ya guys, kita akan coba bahas soal support system kalau kaitannya dengan hubungan gitu ya. Nah. Tapi Jason mau coba kasih dulu beberapa pendapat ahli nih ya soal support system tuh gimana sih pandangannya. Ada seorang bernama Baron and Brian dan Byron, dia menyatakan bahwa dukungan sosial adalah kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh anggota keluarga, teman ataupun pasangan ya, kayak gitu. Terus orang lain lagi nih, ahli lain bilang, ini namanya GS House, dia mengemukakan bahwa dukungan sosial tuh atau support tuh mencakup 4 dimensi katanya. Yang pertama tuh emosional, jadi tadi Jason bilang yang meliputi empati, kepedulian, rasa percaya. Lalu instrumental, nah instrumental tuh ternyata yang tadi berupa tenaga ataupun materi ya. Lalu informational, pemberian saran, nasihat atau petunjuk. Dan terakhir tuh adalah dukungan penghargaan atau appraisal. Nah jadi umpan balik positif atau apresiasi terhadap kamu dari seseorang ya, jadi penting tuh. Nah terus menurut Uri Brovenbrenner, dia seorang ahli ekologi nih, dia menjelaskan bahwa ternyata dukungan dari lingkungan terdekat itu tuh mempengaruhi kondisi emosional serta perkembangan pribadi seseorang. Makanya bagus banget tuh kalau misalnya kita punya keluarga yang jadi support system kita gitu ya. Memang gak semua ya, mungkin kamu mengalami, tapi I hope setiap kamu at least punya satu support system dalam kehidupan kamu ya.

Oke, kita beranjak ke support system dalam arti pasangan ya, dalam hubungan percintaan tuh gimana ya. Berarti kalau gini, kalau support system kalau urusannya dengan hubungan percintaan ini berarti adalah pasangan yang siap sedia membantu dan memberikan dukungan di setiap situasi gitu. Jadi mirip lah ya dengan support kayak tadi secara umum ya, itu orang yang memberikan dukungan penuh sama seorang. Tapi kalau dalam menjalin hubungan, ya udah seharusnya pasangan tuh saling mendukung satu sama lain gitu ya guys gitu. Dalam menjalin hubungan percintaan, kehadiran kekasih sebagai support system pasti sangat dibutuhkan ya. Karena tadi support system tuh bisa bikin seorang lebih kuat untuk melewati berbagai keadaan yang sulit gitu guys. Ya keadaan sulit apa aja yang banyak nanti Jason coba bedah lagi ya. Cuma nah ini tadi yang Jason sempat bilang ya, kadang pacar itu ini fakta lah ya, pembahasan juga sih, ada penelitian juga. Pacar itu bisa jadi support system, tapi kalau kita menjalaninya sehari-hari itu bisa jadi source of stress juga. Waduh, gitu ya. Nah, ini kenapa bisa gitu? Tentunya banyak faktor sih sebenarnya ya, tapi mungkin kita coba lihat dari penelitian yang dilakukan oleh seorang bernama Sbala and Emery, yang dua orang ketang. Mereka ini pernah meneliti katanya gitu ya, hubungan percintaan banyak orang itu awalnya diharapkan jadi tempat bersandar satu sama lain, tapi berubah jadi beban yang menguras mental gitu. Nah ini ya kita coba lihat ya, sebenarnya di awal pacaran tuh, atau mungkin kalau kamu mengalami ya si honeymoon phase gitu ya, orang-orang tuh cenderung menjadikan pasangan sebagai support system utama gitu kan, atau tempat berlindung yang aman karena mungkin banyak tekanan gitu kan, dan mungkin kehadiran seorang itu dianggap sebagai obat stres instan dari tekanan tersebut. Dan mungkin kamu juga punya harapan yang besar nih bahwa pacar kamu tuh akan selalu menjadi pendengar yang baik dan mendukung aktivitas. Cuman ketika makin lama tuh ya gini, jujur walaupun kamu melihat ini pacarnya sebagai support system, tapi kadang kesalahan kita tuh adalah menjadikan pacar tuh lebih ke pelarian. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, ya hubungan juga punya tekanan masing-masing ya gak sih, kayak gitu. Nah jangan sampai kamu melarikan semuanya ke pacar juga, sehingga nanti lama-lama jadi berubah nih, si pacar kamu yang harus jadi support system menjadi support violation, malah jadi sumber stres gitu ya. Jadi gimana, sebenarnya yang penting itu adalah kamu jangan terjebak menjadikan pacar kamu tuh sebagai pelampiasan atau pelarian. Jadi kamu maksa dia jadi support system kamu berterus-terus menerus, pada akhirnya jadi cuma satu pihak doang gitu. Ngerti gak? Kamu malah gak pernah jadi support system yang baik buat pacar kamu. Nah udah kayak gitu, ketidakseimbangan itu ujung-ujungnya apa? Ya tadi relationshipnya gak positif, negatif malah ya, terus bisa berkembang jadi toxic relationship juga gitu. Jadi intinya sebenarnya masalahnya balik lagi ke kita ya. Kita tuh tetap harus bisa menjadi support systemnya pasangan kita. Jangan cuman mengharapkan dialah support system kita, tapi waktu dia butuh support kita gak mau. Nah itu, jadi kita melarikan diri, melampiaskannya sama pasangan kita, tapi kita sangat-sangat tidak berimbang. Itu yang bikin support system itu jadi source of stress gitu. Mungkin bukan buat kamu, tapi buat pasangan kamu tuh sangat kerasa banget gitu ya. Jadi ternyata sepelik itu guys, kayak gitu. Jadi harus dipikirkan dengan baik gitu ya. Jadi menjadi support system itu ya kalau udah di pasangan tuh harus bersama-sama. Nggak boleh cuman satu pihak doang gitu. Ya. Guys, ya semoga bisa bantu. Nanti Jason mau coba sharingin lebih banyak hal nih. Ini kan baru permukaan lah ya. Nanti Jason membagiin caranya, tentunya tipsnya, terus belum manfaatnya gitu kan, punya support system. Nanti ya Jason mau share buat kalian semua, oke? Tapi nanti ya, nanti setelah beberapa buah lagu yang melewati ini, jadi jangan kemana-mana.
Pantengin terus Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Oke, kembali bersama Jason. Masih dikenai cinta ya. Dan saat kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih tentang support system guys. Hari ini guys, oke, mungkin kamu, kalau kita berandai-andai ya, pengen dong punya support system, pastilah ya. Tapi apakah kamu sebenarnya tahu bahwa sebenarnya kamu tuh udah punya support system, tapi mungkin kamu gak ngeh aja gitu ya. Nah ini dia, makanya Jason mau kasih kamu ciri seseorang itu sudah punya support system dalam kehidupannya. Oke, nah maksudnya mungkin gak kelihatan gitu selama ini kamu punya support system ya. Oke, ciri support system yang pertama adalah adanya keberagaman dukungan. Nah, jadi banyak orang seperti teman, keluarga, rekan kerja, bahkan pasangan tuh biasa membentuk sistem dukungan yang baik ya. Nah, keberagaman ini menawarkan perspektif yang berbeda dan membantu dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya kayak tadi ya, misalkan kalau kamu di keluarga mungkin bisa support kamu kalau kamu lagi sakit gitu kan. Misalkan ya amit-amit kamu masuk rumah sakit terus kan harus dijaga tuh, ada yang ngaplus, misalkan keluarga bisa beri dukungan, ya gak sih? Kalau kamu kesulitan nyampe target, misalkan ada rekan kerja yang membantu dan sebagainya. Jadi banyak banget dukungannya. Jadi kalau kamu lihat sekeliling kamu, kamu renungkan, oh itu banyak ya support system saya, bisa jadi gitu ya. Mungkin sampai kamu gak nyadar aja ya. Selanjutnya, nah adanya empati dan pengertian. Nah, anggota sistem dukungan yang baik itu mendengarkan dengan empati dan pengertian. Jadi lihat sekeliling kamu nih, kalau mereka punya kemampuan untuk meresapi emosi dan pengalaman Anda, memberikan dukungan tanpa judging ya, dan memberikan perspektif tapi yang konstruktif dan positif, nah itu berarti kamu tuh sebenarnya udah punya support systemnya gitu. Kalau seandainya lingkungan kamu malah banyaknya negatif, banyaknya nyuruh kamu melakukan sesuatu yang kurang baik, itu kayaknya bukan support system ya. Hati-hati bisa jadi tadi yang Jason bilang apa, violation system. Waduh, bahaya ya. Selanjutnya, adanya keterbukaan dan kejujuran. Ciri dari support system selanjutnya adalah adanya keterbukaan dan kejujuran. Soalnya support system ini penting banget, bergantung sama dua hal ini ya. Dukungan yang diberikan dengan cara ini, dengan terbuka dan jujur, itu bisa memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang aman di mana orang dapat berbicara tentang perasaan dan masalah. Nah, ini berarti keterbukaan dan kejujuran ini bukan berarti dia akan cerita lagi ke orang lain, ngerti gak sih? Tapi dengan seseorang support system ini, kamu bisa dengan terbuka, dengan jujur, gak ada yang ditutup-tutupin dan kamu merasa sangat nyaman gitu. Gak, sama sekali gak merasa terancam waktu kamu cerita gitu sama mereka. Waktu kamu lagi butuh dukungan tuh, ya kamu bisa apa adanya datang sama mereka gitu. Dan gak takut mereka bocor gitu, ember, cepu kalau zaman sekarang ya istilahnya ya gitu.

Terus selanjutnya kita akan ciri support system itu adanya konsistensi dan kehadiran. Nah ini ya. Jadi kadang kalau ngomong soal support system tuh bukan berarti selalu pas lagi zaman kamu lagi happy-happy gitu. Nanti gak sih? Mensupport, mendukung gitu kan. Kayak oh saya bentar lagi mau ikut Olimpiade Matematika misalnya gitu. Weh, semangat bro, bisa pasti, itu kan dukungan gitu. Tapi gitu gagal gitu, nah dia tuh akan tetap hadir juga. Dan jadi hadirnya tuh konsisten guys, nggak kadang ada kadang enggak, tapi mereka tuh bisa selalu diandalkan dan siap membantu kalian sepanjang kehidupan gitu. Jadi konsisten juga, menarik ya kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ciri dari kamu punya support system adalah kemampuan dari orang-orang support system kamu untuk menawarkan solusi. Nah kadang gini ya, yang paling susah itu adalah kalau orang yang mendengarkan mungkin banyak, tapi yang bisa menawarkan solusi dan perspektif itu yang susah ya. Nah kalau kamu punya support system itu tuh berarti mereka tuh punya kemampuan ini menawarkan solusi ataupun minimum perspektif yang bisa membantu menangani masalah. Ya gak sih, kadang kita yang penting tuh kadang kita melihatnya dari POV kita sendiri gitu. Jadi gitu dengar dari orang lain POV-nya mungkin tuh jadi solusi gitu. Ya. Jadi anaknya punya support system tuh gitu, dan kemampuan untuk menawarkan solusi dan juga memberikan masukan yang membantu dan positif gitu. Dan selanjutnya ya, ciri support system adalah adanya batasan dan penghargaan privasi. Nah, ini ya. Jadi sistem support system yang sehat itu tahu banget bahwa setiap orang tuh punya zona kenyamanan dan batasan yang harus dihormati. Jadi gini, kadang kalau dalam pertemanan tuh kadang suka ada temen yang, ya ini jujur ya, suka step out of the line, ngerti gak sih? Kayak bukan urusan dia, tapi dia temen coba untuk melibatkan diri di dalamnya. Nah, kalau orang yang support system yang baik nih buat kamu, dia tuh tahu batasannya itu sama mana gitu, harus dihormati. Jadi kalau emang dia kamu gak cerita, ya dia juga gak akan maksa gitu, ngerti gak sih? Pokoknya make benar-benar bisa bikin kamu nyaman, comfortable gitu ya. Dan dia tuh sangat menghargai, menghormati kamu. Ini tuh cirinya kamu punya support system gitu, yang baik ya. Dan yang terakhir adalah cirinya saling mendukung pertumbuhan. Nah, pribadi gitu. Jadi dorongannya tuh yang diberikan pasti positif. Dan itu tuh bukan menjerumuskan kamu ke sesuatu yang buruk. Justru membantu kamu berkembang, mencapai tujuan kamu, mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih kayak achievement kamu. Dan dia tuh ikut seneng dengan apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi waktu kamu lagi sedih, dia akan tetap mensupport kamu, menghibur. Tapi gitu kamunya udah happy, dia juga terus akan mencoba membantu kamu gitu. Kalau kamu males, dia akan support kamu, nyemangatin kamu biar kamu semangat gitu. Itu ya, itu ciri support system yang baik guys. Keren kan? Keren ya. Semoga kau bisa jadi support system yang baik dan juga menemukan support system yang kayak gitu ya.

Oke, lanjut. Nah, ini Jason mau coba sharingkan manfaat. Nah, manfaat punya support system ya. Terutama nih buat kamu yang udah punya pasangan, puji Tuhan. Yang belum, tenang ya. Jangan terlalu galau. Nanti juga ada waktunya, oke? Jadi setiap hubungan jalan itu, entah kamu baru mungkin ataupun udah lama ya, tentunya bisa saling memberikan dukungan satu sama lain itu adalah sesuatu yang penting banget. Ya, saling menjadi support system antar pasangan. Dan itu gak cuman meluangkan waktu doang atau materi, tapi juga memberikan dukungan emosional dan mental yang mendalam gitu kan. Jadi saat pasangan bisa saling mendengarkan, memahami, memberikan dorongan, bisa menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang gitu kan. Jadi support system itu gak cuman bantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, tapi juga bisa memperkuat ikatan dalam hubungan tersebut gitu. Inilah yang menjadi sebuah landasan kenapa atau kita perlu paham nih sebenarnya manfaat saling memberi support system antar pasangan itu apa ya. Kita bahas, boy. Yang pertama adalah bisa meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini ya. Satu manfaat paling besar dari saling memberikan support system dalam sebuah hubungan adalah bisa meningkatkan kesehatan mental, guys. Jadi saat pasangan saling mendukung, itu bisa memudahkan kita untuk saling berbagi beban emosional, mendengarkan dan saling memberikan pendapatnya masing-masing ya. Tentunya ini bisa mengurangi stres, kecemasan yang bisa berakibat depresi. Jadi dukungan emosional tuh bisa menjadi tempat untuk berlindung bagi pasangan saat mengalami masalah, sehingga mereka tuh merasa gak sendirian dalam menjalani kehidupan. Ini benar ya. Jadi healthy relationship, healthy life, healthy mental, pastilah ya. Di saat mungkin tekanan kuliah, sekolah, pekerjaan, usaha, mungkin lagi mumet-mumetnya, waktu pasangan datang itu dan dia menjadi support system, itu menjaga kamu tetap sane. Jadi tetap waras kalau istilah orang ya. Mungkin terdengar ekstrim tapi benar gitu, emang kayak gitu ya. Jadi penting banget, sepenting itulah menjadi support system satu sama lain itu bisa meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan kehidupan pastinya ya. Yang kedua manfaatnya adalah mendorong untuk pertumbuhan pribadi. Nah, support system antar pasangan juga bisa mendorong pertumbuhan pribadi ya. Kenapa ya? Karena waktu kamu misalkan lagi ngejar impian nih, atau pengen ngejar prestasi, atau mungkin kamu yang ngejar promosi karir gitu kan, dukungan dari pasangan tuh bisa untuk memberikan motivasi. Bener gak sih? Jadi misalnya kalau ada kamu lagi berjuang, terus kamu merasa aduh lagi, kenapa ya gak banyak yang mendukung di kantor gitu misalkan. Nah, kamu tiba-tiba pasanganmu datang, terus udah kok kamu udah keren, jadi ada pengakuan atas usaha yang dilakukan gitu ya. Nah, itu tuh bisa bikin pasangan tuh merasa lebih percaya diri dan mau mengambil resiko, serta lebih mengeksplor potensi yang mereka punya gitu. Jadi ini tuh bisa gak cuman membantu pasangan kamu doang, tapi nanti juga meningkatkan hubungan kamu kualitasnya secara keseluruhan. Keren kan? Iyalah, siapa yang gak mau ya.

Nah, selanjutnya manfaat dari kamu jadi support system satu sama lain dengan pasangan kamu adalah bisa mengubah komunikasi menjadi lebih aktif. Nah, gini ya, jadi kalau kamu pengen jadi support system kan namanya memberi dukungan gitu ya, pasti kan ada komunikasinya, ya gak sih? Nah, waktu tadi kan ada satu elemen ya, Jason tadi kasih tahu ciri dari support system yang baik itu adalah terbuka dan jujur. Nah, saat pasangan saling mendukung tuh kayak gitu, terjadi komunikasi yang terbuka dan kalian berdua tuh akan berbagi perasaan dan pikiran satu sama lain, ya gak sih? Karena mendukung itu kadang gak selalu dengan kata-kata semangat, tapi justru dari POV, dari pengalaman kamu atau pasangan kamu pribadi, itu bisa membantu kamu gitu ya. Nah, ini tuh mendorong obrolan yang lebih efektif, meningkatkan ikatan emosional, dan juga mengurangi terjadinya salah paham. Nah, jadi apalagi kamu tahu kan bahwa komunikasi itu adalah satu dasar ya hubungan tuh bisa sehat, benar gak sih? Komunikasi yang baik itu menyelesaikan konflik. Komunikasi yang baik juga membangun rasa saling percaya satu sama lain. Jadi unsur dukungan support system ini bisa menjadi sebuah cara kamu punya komunikasi yang baik dengan pasangan kamu. Ini bagus nih, ya bisa ya. Selanjutnya manfaatnya adalah memberikan kepuasan dalam hubungan. Nah ya, jadi ternyata kalau saling memberikan support system itu bisa memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hubungan. Ya, saat pasangan bisa merasa lebih dihargai, lebih didukung, mereka tuh biasanya bakal lebih happy dan lebih puas dengan pasangan, dengan hubungan yang dijalani, ya gak sih? Karena namanya hubungan tuh kalau udah pacaran ya, yang penting kan membangun lingkungan yang positif dan saling memotivasi, yang bisa membawa rasa cinta tuh akan terus menyala gitu. Menyala bangku gitu kan. Kayak pokoknya intinya pasangan yang saling mendukung tuh biasanya lebih lama untuk bertahan dalam hubungan jangka panjang. Siapa yang gak mau? Gak mungkin kan. Siapa yang mau? Aku mau. Maksudnya mau punya hubungan jangka panjang, benar gak sih? Iyalah ya. Masa enggak ya? Oke, dan terakhir adalah manfaatnya membangun rasa solidaritas yang tinggi. Wish. Ternyata solidaritas itu gak cuma di pertemanan ya, tapi di hubungan juga iya. Ya. Ya tentunya penting ya, rasa solidaritas itu yang kuat tuh penting. Supaya apa? Supaya bisa berkembang tuh rasa saling memiliki satu sama lain yang lebih dalam gitu kan. Ikatan solidaritas ini bisa memberikan ikatan emosional yang kuat sehingga pasangan tuh merasa terhubung satu sama lain dengan dalam setiap kondisi gitu. Nah, itu akan sangat bantu kalian nih para pasangan untuk lebih mudah melewati masa sulit, konflik atau mungkin tantangan masa depan ya, dan membuat hubungan tuh makin kokoh. Bagus nih ya, jadi penting. Intinya ya, saling beri support system pasti adalah sebuah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan terus berlanjut. Semangat guys, harus ya. Semoga membantu nih manfaat dari support system kamu jadi tahu gitu ya.

Oke, paling itu aja dulu untuk segmen kali ini. Nanti Jason balik lagi. Ada beberapa tips lain yang mau Jason coba sharingkan, masih tentang being support system ya, atau support system dalam bahasa hari ini. Oke, jadi jangan kemana-mana. After the songs dan informasi yang menarik nih yang mau lewat, nanti Jason balik lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Jason, we'll be right back.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak mitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, Jason mau coba sharingkan dulu ini ya. Pentingnya punya pasangan yang jadi support system. Jadi tadi kan manfaat, kalau ini pentingnya. Ya.

kita mulai bahasnya. Jadi pasangan tuh emang punya peran yang sangat signifikan dalam bentuk kehidupan seorang ya. Pastinya pasangan kamu ya yang bentuk kehidupan kamu, benar nggak sih? Lebih dari sekedar pendamping yang berbagi momen indah bersama aja, tapi pasangan yang bisa menjadi support system yang kuat tuh bisa membantu. Yes. Bagaimanapun si pacar kamu sekarang ya, atau pasangan kamu sekarang nih, ya adalah orang yang nantinya akan menjadi orang terdekat dalam kehidupan kita, benar nggak sih? Next, nanti di masa depan gitu ya. Kan pacaran itu sebagai sebuah proses gitu kan. Nah, tapi jangan cuman berlandaskan cinta. Berikut ini alasan krusial kenapa kita tuh perlu punya pasangan yang bisa diandalkan sebagai sistem gitu. Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan mendapatkan dukungan emosional.

personal yang konsisten. Nah, satu aspek paling krusial ketika kita punya pasangan yang bisa menjadi support system adalah kita tuh akan mendapat dukungan emosional yang konsisten. Nah, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan tuh bukan hal yang mudah. Setuju ya? Setuju dong ya. Makanya kalau punya seorang yang bisa menjadi tempat untuk melepaskan beban emosional, tentu akan bikin kita jadi lebih tenang. Kita juga tentunya bisa bebas berbicara tentang perasaan kita dan punya pendengar yang penuh pengertian ya. Jadi pasangan yang bisa memberikan dukungan emosional itu bikin perjalanan hidup terasa lebih ringan, memberikan kekuatan saat melewati masa sulit, dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Bener gak guys? Bener ya. Jadi makanya enak tuh kalau didukung gitu ya, ada orang yang mendukung. Makanya penting nih, apalagi dia tuh akan mendapatkan, akan memberikan dukungan emosional yang jelas-jelas itu pasti konsisten lah ya gitu. Semoga seperti itu guys. Kedua, kenapa penting punya pasangan sebagai support system? Karena dia tuh bisa menjadi partner dalam mengatasi masalah. Nah, pasangan juga berfungsi sebagai mitra yang kuat dalam hal dia menjadi support system dalam mengatasi berbagai masalah. Memang, kehidupan tuh gak selalu berjalan sesuai rencana, setuju ya? Dan punya pasangan yang siap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tuh akan bikin prosesnya jadi lebih mudah, setuju gak? Iya ya. Jadi punya pasangan yang bisa menjadi teman dalam tim itu bisa menguatkan dan memberi diri kita kemampuan untuk mengatasi setiap rintangan, baik itu hal mengelola masalah finansial, konflik, maupun menghadapi perubahan hidup. Benar ya. Jadi memang gini, support system tuh identik dengan orang yang mau berjalan bersama kamu dalam keadaan apapun. Itu sih. Dan kalau mungkin masalahnya tuh sedang dihadapi oleh kamu ataupun pribadi gitu ya. Nah, itu tuh ya butuh orang lain gitu untuk mendukung, mensupport. Itu hal yang baik punya pasangan deh gitu guys. Oke, selanjutnya pentingnya pasangan jadi support system adalah dia bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Tadi Jason udah sempat mention ya, punya sudut pandang yang berbeda tuh baik gitu, karena bisa bikin siapa tahu itu masalah dari solusi atau jawaban dari solusi kamu adalah itu gitu. Hanya butuh POV lain aja gitu ya. Perspektif yang berbeda dan konstruktif juga yang penting gitu. Dia tuh gak cuma setuju siap saat dengan kebutuhan kita, dengan keputusan kita, tapi juga berani memberikan pandangan yang objektif. Nah, dengan saling melengkapi sebagai pasangan tuh kalian bisa membantu satu sama lain untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Ini juga akan bikin ruang bagi diri kita untuk bertumbuh dan meningkatkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kadang kita cuma butuh the bigger picture, wider picture, even a different point of view. Itu penting sih, mujizat. Itu yang bisa bikin kita tuh makin kaya, berkembang sebagai pribadi, dan juga siapa tahu menemukan solusi atas masalah. Nah, siapa yang lebih baik memberikan POV itu selain pasangan kita sendiri gitu kan? Pasti lebih seru gitu, lebih baik ya. Selanjutnya, nah, menjadi sumber inspirasi. Nah, ini ya, jadi pentingnya pasangan dalam sebagai perannya sebagai support system adalah dia tuh bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Bayangkan kalian mendukung impian dan tujuan satu sama lain, benar gak sih? Sehingga membantu menciptakan lingkungan yang suportif dan positif. Nah, pasangan yang memberikan dorongan positif dan merayakan pencapaian masing-masing tuh bisa menjadi pendorong motivasi yang kuat untuk meraih ambisi bersama. Keberhasilan yang diraih bersama tentu akan memberikan kepuasan dan kebanggaan bersama guys, gitu ya. Jadi seru nih kalau punya seseorang yang berperan sebagai support system gitu. Selanjutnya tentunya peran pentingnya punya pasangan sebagai support system adalah bisa membangun kesehatan mental dan emosional bersama. Tadi udah sempat Jason bagiin ya manfaatnya, emang gitu ya. Jadi kenapa kayak gitu, pasangan tuh bisa jadi membangun kesehatan mental dan emosional bersama, karena apa ya, mereka tuh selalu siap sedia waktu kita membutuhkan dukungan. Jadi kita bisa dijaga gitu kesehatan mental kita.
gitu. Apalagi kalau kita terus saling gitu ya, nggak cuma sendiri doang, kalian tuh bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan psikologis satu sama lain, bahkan sebagai pasangan gitu. Jadi ini, aduh, memang paling menyenangkan dari, kalau jujur ya, paling menyenangkannya jadi dapat seorang pacar atau pasangan tuh emang dia bisa jadi support system kita, dan kita nggak usah hesitate gitu, nggak usah ragu gitu bahwa emang itu yang emang dia tuh masih willing gitu, rela gitu. Nah tapi sekali lagi catatan Jason ya, kita juga harus willing juga, rela juga untuk jadi support system. Soalnya kalau jadi timpang, effortnya cuma sebelah, jadinya ya jadi toxic nanti lama-lama ya. Gitu guys.

Oke, Jason mau kasih satu tips lagi ya. Ini cara ampuh menjadi support system. Nah, ini yang penting nih. Jadi kalau kamu hari ini mungkin belum merasa kamu benar-benar baik menjadi support system yang baik, nah mungkin kamu bertanya gimana cara Jason. Ini dia waktunya. Ini waktunya gitu ya. Oke. Jadi ini menurut Jason langkah yang sangat konkret, sangat simpel untuk kamu jadi support system buat pasangan kamu. Kamu juga bisa sharing ke pasangan kamu nanti biar dia juga melakukan hal yang sama ya.

Yang pertama, belajarlah untuk mendengarkan, tapi gak cuma mendengarkan, tapi mendengarkan dengan empati. Nah ini kalau kamu belum, kamu lakuin ya. Ini tuh satu paling mendasar, mendengarkan tuh, untuk menunjukkan dukungan. Jadi kalau pasangan kamu lagi ngomong, kamu berikan perhatian penuh dan hindari interupsi, main handphone, ngelihat ke hal yang lain, membahas hal yang lain, menyela gitu ya. Jadi tunjukin kamu benar-benar peduli dengan apa yang dia rasakan dan pikirkan. Jadi mendengarkan tuh gak cuma dengar tapi dengan empati, itu maksudnya ya. Berarti memahami perasaan pasangan tanpa judging atau memberikan solusi yang tidak diminta. Jadi dengerin dulu, jangan langsung solutif. Cowok-cowok nih kadangnya suka solutif ya. Mungkin mereka cuma butuh didengerin doang gitu. Yang kedua adalah berilah dukungan emosional. Nah ini ya, dukungan emosional itu penting ya. Jadi maksudnya gimana ya, kalau kamu dia lagi masalah, lagi dalam pergumulan, tunjukin kamu tuh selalu ada gitu ya. Mau senang, mau sedih gitu. Mungkin kamu bisa kasih kata-kata penyemangat, atau sekedar berada di sisinya saat dia membutuhkan. Jadi penting nih, dukungan emosional tuh bikin pasangan merasa kuat guys, dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Good ya. Selanjutnya, nah jangan lupa untuk lakukan ini, yaitu menghargai usaha dan prestasi pasangan. Jadi dukungan support system tuh, kalau misalkan pacar kamu atau pasangan kamu tuh meraih prestasi, misalkan promosi, bahkan naik gaji, atau misalkan dapat awarding gitu ya, kamu puji lah. Walaupun mungkin itu hal yang kecil, tapi boleh dong kamu puji gitu kan. Atau enggak usah terlalu prestasi banget juga bisa ya. Kayak misalkan kamu tahu pasangan kamu tuh udah kerja keras hari ini, thank you ya udah kerja keras, work hard today. Itu baik loh. Jadi tuh dia tuh akan merasa dihargai banget dan termotivasi untuk terus berusaha. Walaupun mungkin situasinya gak lagi menyenangkan gitu, di kantor, di usaha, atau di studi gitu kan. Tapi itu bisa membantu dia lah motivasi. Jangan lupa juga kalau mau ya, ada apa kalau emang mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya. Terus cara menjadi support system yang baik buat pasangan selanjutnya adalah jadilah teman diskusi yang baik. Nah diskusi itu penting ya, Jason setuju ya, karena Jason juga melandasi hubungan Jason sekarang tuh dengan diskusi. Kenapa penting diskusi? Nah kamu jadi teman diskusi yang baik itu tuh bisa memberikan pandangan dan pendapat yang konstruktif, jadi pasangannya membangun. Jangan sampai kayak orang-orang, ah kamu mah gitu aja dah, ah itu kan negatif, tidak membangun gitu ya. Jadi harus memberikan pendapat yang membangun gitu. Nah kadang mungkin kamu gak bisa memberikan dukungan karena mungkin dia lagi berkutat dengan sesuatu yang kamu gak ngerti. Nah kamu bisa juga, caranya adalah ini, yang selanjutnya adalah membantu dengan tugas sehari-hari. Misalkan nih kamu gak ngerti apa yang dia lagi hadapi dan kamu juga gak bisa bantu, ya udah bentuk dukungan kamu jadinya lebih ke praktis. Misalkan contoh nih dia lagi mumet, gak bisa ninggalin kerjaan terus lembur, kan kamu gak bisa bantu tuh, ya udah kamu masakin sesuatu, terus pas dia lembur itu kamu bawain makanan biar dia bisa makan di kantor walaupun lembur. Itu kan mendukung support system kayak gitu ya. Jadi tindakan-tindakan contoh kayak gitu itu menunjukkan kalian tuh care gitu. Dan it's okay kamu gak bisa sharing pekerjaan kamu sama aku, tapi at least aku bisa meringankan beban kamu gitu, dengan mengingat kamu, dengan kamu tahu bahwa kamu tuh lakuin dan laluin itu gak sendiri gitu. Itu bagus, jadi dia tuh merasa terbantu ya. Nah ini selanjutnya menarik nih, ternyata memberikan ruang buat pasangan juga adalah salah satu cara menjadi support system. Kok gitu? Bukannya kita harus terus ada buat dia kalau dia lagi bete, kalau dia lagi pusing? Belum tentu guys, justru kalau kamu memberikan dia me time, ini tuh bisa jadi sebuah dukungan support system yang baik. Jadi kalau misalnya pasangan kamu mungkin jengah ya, lagi bosen, mungkin dia tuh butuh escape dengan teman-temannya gitu, atau mungkin sesuatu yang kamu gak bisa ikutin kayak mani pedi gitu kan, cowok gak mungkin ya. Atau cowok misalkan, atau cewek harus ikutin apa misalkan gulat gitu kan, gak mungkin misalnya kamu punya hobi gulat contohnya. Nah kan ya udah kamu memberikan ruang buat pasangan kamu tuh, itu juga satu bentuk support system. Tapi bukan berarti itu terusan ya, tapi kamu kayak okay, it's okay, kamu lakuin apa yang kamu suka,
aku gak akan ganggu kamu hari ini, sok kamu santai aja, sok kamu me time aja gitu. Bagus sebenarnya, itu hal yang baik, jadi bukan sesuatu yang buruk juga gitu ya. Terus bisa juga kamu menjalani dengan ini udah pasti ya, tadi juga udah sempat Jason bahas ya, yaitu jaga komunikasi tetap terbuka. Nah, komunikasi yang terbuka tuh kunci hubungan yang sehat, bener ya, selalu jujur, selalu terbuka. Jadi kalau kamunya sering bohong, jadi soal juga. Jadi jangan, Jason ya. Kalau bisa kamu terus terbuka, jujur. Jadi trustnya tuh tinggi gitu. Jangan ragu kamu cerita. Kalau dia cerita doang, kadang dia juga mikir kenapa ya kamu nggak pernah cerita. Nggak apa-apa, kamu juga cerita. Jadi menjaga komunikasi, menjaga balancing, itu akan kerasa banget. Jadi saling support gitu. Kamu juga cowok apalagi, karena kalau misalnya cewek cerita kan merasa dihargai gitu kan. Tapi cewek juga sama, merasa dihormati kalau kamu mau cerita gitu. Kayak gitu ya guys. Ya paling itu aja untuk tips dari Jason. Semoga bisa bantu kamu ya. Tentunya menjalani hari-hari ini tidak mudah, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang menjadi support system buat pasangan kamu, itu hal yang baik, oke? Okay? So, don't go anywhere. Nanti Jason balik lagi dengan closing statement untuk hari ini tentang support system. Tapi Jason puterin dulu lagu-lagu berikut ini, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92.1 FM, Education and Profession, tetap di Klinik Cinta.

Okay, Jason, kembali dengan closing statement untuk hari ini. Kita udah bahas tentang support system ya guys. Dan tentunya sebagai pasangan yang baik, kita ngomongnya soal cinta ya. Sebagai pasangan yang baik tentunya kita harus menjadi support system yang baik juga. Itu tuh merupakan apa ya, istilahnya mah, kalau Jason sih berani ya ngomong kewajiban sebagai pasangan yang baik harus menjadi support system juga gitu. Terlepas mungkin kamu merasa ngapain ya gitu, tapi dari apa yang sudah Jason paparkan hari ini, menjadi support system yang baik tuh nggak ada sama salahnya sama sekali, karena bisa membangun dan bahkan membuat hubungan kita lebih berkembang, lebih solid, lebih percaya, lebih sehat gitu ya. Tentunya gak gampang, mungkin banyak faktor yang menghalangi kamu jadi support system yang baik, tapi berjuanglah karena itu sesuatu yang sekali lagi baik buat hubungan kamu dan juga buat diri kamu pribadi ya, karena itu juga membantu kamu menjadi orang dan pribadi yang lebih baik. Semangat buat para pejuang cinta di luar sana yang sedang berusaha untuk menjadi support system yang terbaik untuk pasangannya ya. Bisa doakan terus menerus lancar semua hubungannya, oke? Okay? Dan paling gitu aja untuk Klinik Cinta hari ini. Terima kasih banyak para pendengar yang sudah menyenangkan Jason sama kurang lebih 4 jam kemarin terakhir ini, dan sudah saatnya Jason pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, selamat malam, selamat menikmati waktu Anda bersama dengan orang yang terkasih. Kita akan jumpa lagi tentunya di Kamis yang akan datang, masih di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta, dan masih di Radio Suara 92,1 FM, Education and Profession. Bye-bye.

0: jangan pernah khawatir tentang berapa banyak uang, kemampuan, atau peralatan yang Anda miliki untuk memulai sesuatu. Mulailah dengan motivasi yang mungkin hanya seharga Rp10.000, namun dapat menghasilkan Rp100.000.
1: 别多考虑资金、能力和条件，只管朝着目标努力，小愿望也能成就大事。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Karena itu saudara berada dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
1: 亲爱的兄弟姐妹们, 请站稳脚跟, 别动摇, 有主与你同在, 你的辛劳不会白费。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.

0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Berbahagialah mereka yang dapat memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan.
1: Sisa bu qiu hui bao he yin sui neng si yuan de ren you fu la.
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran visasi. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

FM, keruanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penginjil Roni bisa di dalam program yang memiliki pernah dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan memberikan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami, khususnya kami kembali diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh memasuki hari yang baru ini, ya Tuhan. Ucap syukur untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui dengan baik, ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara pada setiap diri kami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

kita, dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 hingga ayat ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Semanapun Anda berada, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingannya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, nuansa pertandingan olahraga sangat terlihat dari gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mempermudah pemaknaan. Terlebih olahraga sudah itu, hal yang secara pertama, hidup adalah pertandingan, dan yang kedua, Anda adalah petanding Allah. Di area pertandingan duniawi, hanya beberapa orang bertanding, selebihnya menonton. Namun di arena pertandingan rohani, setiap umat Allah berada di arena pertandingan. Persoalannya adalah, apakah kita sekedar bertanding atau bertanding hingga masuk garis akhir? Untuk bertanding sampai garis akhir, ada prinsip pertandingan rohani yang harus kita ketahui. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama apakah prinsip pertandingan rohani yang harus dimiliki oleh petanding Allah. Prinsip yang pertama yaitu bertandinglah untuk menang. Dengan bisa melihatnya di dalam ayat ke-20, petanding Allah yang berada di gelanggang pertandingan harus bertanding untuk menang. Perihal memenangkan pertandingan diungkap 45 secara di dalam ayat 24 secara jelas. Perhatikan ungkapan "tidak tahukah kamu" berupa peringatan khusus yang harus diketahui bahwa kehadiran kita di gelanggang bukan semata turut bertanding, melainkan bertanding untuk menang. Kemudian dipertegas dengan ungkapan "karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya". Ada kausalitas atau dua hal yang saling menyebabkan di dalam hal ini. Karena demikian rupa sehingga kamu memperoleh. Umat Allah ditakdirkan bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk menaklukkan. Kata Ibrani Radah yang diterjemahkan berkuasa di dalam Kejadian 1 ayat 26 berarti menguasai dan membawa di bawah kendali. Tegaskan hari menang sudah dimiliki, tetapi bertanding untuk menang haruslah digapai. Karena kemenangan bukan semata diharapkan, tetapi harus diupayakan. Gaya hidup umat Allah adalah bertanding untuk menang. Mendengar suara indah yang dikasih Tuhan, seorang petanding Allah tidak membiarkan dirinya

hanya bersenjatakan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Samson mampu membunuh prajurit Filistin sebanyak 1000 orang dalam satu perkelahian saja. Walaupun awalnya dirundung rasa takut, tetakirnya maju berperang. Dengan pasukan sebanyak 300 orang saja dan mampu mengusir Midian yang telah menjajah Israel selama 7 kali ketakutan setengah mati. Begitu pula dengan Abraham yang mampu mengalahkan 4 raja dengan masing-masing pasukannya yang baru saja mengalahkan 5 raja-raja. Ia berperang bukan dengan tentara, melainkan 11 pengembala yang sama sekali tak pernah berperang sebelumnya. Hal yang ada dalam benak dan sembari mereka adalah berperang untuk menang. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, prinsip yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu bertandinglah dalam peraturan yang ditetapkan. Pernah bisa melihatnya di dalam ayat ke-25a. Di dalam setiap pertandingan ada peraturan atau aturan pertandingan yang diberlakukan. Bila kita melanggarnya, kita akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari arena pertandingan. Petanding Allah tidak sudi bertanding dengan cara yang salah, melakukan kecurangan serta melanggar aturan pertandingan yang telah ditetapkan. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, perhatikan ungkapan menguasai di dalam ayat ini berasal dari kerja Yunani yaitu ekrateutai, yang dapat diartikan mengekang diri, menetapkan disiplin atau menghindari tindakan jahat. Selain memperhatikan peraturan pertandingan, ia juga harus dapatnya sendiri. Sebelum terjun ke pertandingan, ia harus masuk pemusatan latihan untuk mempertajam ini. Pengaturan waktu perlu mendapat perhatian secara sama sehingga menyediakan waktu untuk berlatih serta waktu untuk beristirahat. Ia juga harus memperhatikan pola makanan dan minuman yang akan dikonsumsikannya. Ia tidak akan sudi bila kesenangan pribadinya menjadi penghalang yang menyebabkan ia gagal untuk bertanding. Disiplin berarti mengorbankan yang lebih baik. Tuan Ben Johnson pernah menjuarai lari secepat 100 meter dengan waktu di bawah 10 detik. Beberapa waktu ia menyandang gelar juara dunia serta mendapat predikat sebagai manusia tercepat di dunia. Namun semua itu tidak berlangsung lama karena gelar juaranya dianulir oleh Badan Atletik Dunia karena Ben Johnson terbukti memakai doping. Masyarakat umum yang tadinya kagum spontan mencibir karena Ben Johnson bertanding dengan cara yang curang. Sejak peristiwa itu, nama Ben Johnson tidak lagi terdengar dan hilang dari peredaran. Masih ingatkah di dalam ingatan kita perihal 4 pasangan ganda putri bulu tangkis didiskualifikasi dari ajang Olimpiade London tahun 2012? Alasannya, keempat ganda putri tersebut dinilai memanipulasi permainan agar kalah satu sama lain. Federasi Bulu Tangkis Dunia WWF menyebut keempat ganda putri itu dalam tanda petik adalah main sabut. Kedelapan atlet dinilai tidak bermain sepenuh hati dan bersikap tidak sportif satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memanipulasi undian di laga perempat final. Bila memang terbukti para atlet tersebut melakukan kecurangan, tidak hanya nama atlet yang akan dihapus dari Olimpiade, tapi pihak IOC juga berencana menghapus bulu tangkis dari Olimpiade. Bila saja jadi dihapuskan, kesedihan yang paling mendalam akan dirasakan oleh negara Indonesia karena bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang sering menghasilkan medali bagi Indonesia di dalam ajang Olimpiade. Dengan suara ini dikasih Tuhan, prinsip yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu bertandinglah sambil memandang hadiah. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 25b hingga ayat ke-27. Seorang petanding harus berfokus pada piala atau medali yang diperebutkan. Biasanya piala

bermain dalam posisi yang dipercayakan kepadanya. Namun jago harus juga diingat bahwa isu pertandingan di sini bukan kita bertanding bukan untuk masuk surga. Petanding Allah bertanding karena ia sudah diselamatkan, ya, kemenangan yang diraihnya menjadi suatu kesaksian yang dapat melamatan. Bahkan kehidupannya diwarnai dengan ragam kemenangan. Karena memang predikat yang disandangnya adalah lebih dari para pemenang. Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, hendaklah kita bertanding dengan baik untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan oleh Allah. Kira kita boleh sungguh menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami baca pada hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Khususnya biarlah semangat bertanding kami boleh terus menyala, ya Tuhan, untuk kami boleh mencapai garis finish, garis akhir yang telah ditentukan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan Napok Noah, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok keluar pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok keluarnya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok keluarnya.

kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dan pengorbanan-Mu yang dalam. Membuat kami hidup dan mendapatkan keselamatan. Kami bersyukur.

kami berdoa Tuhan, biar kami mengerti dan memahami betapa lebar panjangnya, dalam dan tinggi kasih Tuhan atas kita semua. Terima kasih Tuhan.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Restari di Permata Cimahi, meminta kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada Ibu Sri Restari. Untuk Bapak Matius di Holis, kami juga yang berdoa, yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang memulihkan kesehatan dari Bapak Matius. Dan kami juga tetap berdoa dihadapinya, ya Tuhan, biar Tuhan juga ya. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kami tetap terus mendoakan untuk kakinya boleh kembali dipulihkan, kembali boleh dikuatkan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan kepada Ibu Meliana. Berdoa juga untuk anak referirinya, kiranya Tuhan juga pimpin dalam setiap studinya boleh berjalan dengan baik. Dan pekerjaan suaminya juga, Tuhan, kami menyerahkan, Tuhan yang memberkati. Berdoa juga untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan studi dan ekonomi. Berdoa juga untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi. Untuk ekonomi keluarga ini boleh dicukupkan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang cukupkan kepada keluarga Ibu Kiyokwa. Dan kami juga berdoa untuk kedua anaknya, anak William dan Michelle, untuk pesan hidup yang mereka cari. Tuhan juga boleh menyediakan yang terbaik. Kiranya Tuhan juga yang memimpin Sharon di dalam setiap pekerjaannya boleh dilakukan dengan baik. Sharon di dalam studinya boleh selesai dengan baik juga, ya Tuhan. Dan untuk pasangan hidupnya kami menyerahkan kepada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Kezian, Jelena, Abed, kiranya Tuhan yang pimpin setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan juga yang memberikan pekerjaan kepada Alex, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pasangan hidup yang mereka cari juga. Untuk Susan, Maureen, Kezian, Jelena, Abed, dan Alex, kiranya Tuhan ini di Kopo Cicukang untuk setiap pekerjaan

perekonomian, pasangan hidup yang dicari, Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik. Untuk Bapak Wewe, kami juga berdoa kiranya Tuhan pimpin di dalam setiap kerinduannya memiliki pendamping hidup, kiranya Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Hari ini kami juga berdoa dan bersyukur untuk Ibu Iit Sophia di Mandala Sari, Bapak Sunarto di Jalan Radeganda, Bapak Wansen, Ibu Ani di Cigantri, dan Bapak Jamaludin di Cibidai yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Engkau tambahkan kembali umur mereka 1 tahun. Kiranya sukacita di hari ulang tahun ini boleh Engkau berikan, dan mereka juga boleh merasakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesediaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan paku doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi paku doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi.